0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Bagus Bah.

0: pasukan segar Sabah FM.
1: Perkongsian ini pasukan untuk anda, kami kongsikan seperti biasa di Sabah ini kita dahulukan dan Malaysia dan seterusnya luar negara kita kongsikan kepada anda info sukan pagi ini.
2: Betul. Okey, kita mulakan dulu di negeri Sabah lah kan. Ini berkenaan dengan perbanyakan kemudahan sukan di daerah Sipitang dan juga Beaufort. Ahli Parlimen Sipitang Datuk Mat Bali Musa meminta supaya kemudahan kompleks sukan Sipitang dan kompleks sukan Beaufort dipertingkat bagi memenuhi keperluan ke arah pembangunan sukan, dan menyarankan supaya diperbanyakkan kemudahan sukan di kampung-kampung kerana ia menjadi platform generasi muda mengasah bakat. Okey, jadi pembangunan sukan tidak boleh hanya berlegar di bandar-bandar besar, dan kalau mahu melihat ataupun melahirkan juara, mesti membina gelanggang di kampung, menjadikan padang di daerah dan membuka ruang kepada anak-anak di luar bandar.
1: Betul.
2: Okey. Baik, itu berkenaan dengan fasiliti sukan di luar bandar. Seterusnya, perkembangan sukan dalam negara.
1: Ya, kita kongsikan juga kepada anda yang ini. Menteri Belia dan Sukan, Dato' Muhammad Taufik Johari yakin kontinjen negara mampu mencapai malah melepasi sasaran yang ditetapkan pada Sukan Para Asia akan datang, yang berbekalkan semangat positif daripada pencapaian atlet negara pada Sukan Asia baru-baru ini. Dan juga kejayaan atlet negara pada Sukan Asia menjadi pemangkin kepada atlet para untuk memberikan persembahan terbaik dalam temasya berkenaan. Dan untuk Para Asia, Dr. Taufik juga mengharapkan agar kita boleh mencapai sasaran ditetapkan yang akan diumumkan, dan bukan hanya mencapai tetapi juga melebihi daripada sasaran, dan juga yakin elemen positif yang dibawakan oleh Sukan Asia atlet-atlet able kita yang lepas mampu menjadi pembangkit semangat kepada atlet para kita. Ini dinyatakan oleh Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari.
2: Okey, itu misi berikutnya pula untuk Sukan Para Asia. Betul. Di Aichi Nagoya. Dan akhir sekali, ini perkembangan sukan di luar negara. Ini berkenaan dengan bintang bola sepak Itali, Mbappe. Liverpool dilaporkan sudah menghubungi ejen Kylian Mbappe mengenai kemungkinan membawa penyerang Real Madrid itu ke Anfield untuk musim 2027. Dan pihak Liverpool sudah pun mengadakan perbincangan bersama dengan ibu serta ejen Mbappe, Faizal Lamari, dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Mbappe sekarang ini menyertai Real Madrid secara percuma pada musim panas 2024 selepas meninggalkan Paris Saint-Germain, PSG.
1: Paris Saint-Germain.
2: Dan penyerang Perancis itu, bukan Italia, Perancis. Perancis sudah pun meledak 94 gol selain menghasilkan 14 bantuan gol dalam 111 penampilan bersama gergasi Spanyol berkenaan dalam semua pertandingan. Walaupun memiliki rekod jaringan yang mengkagumkan, Mbappe masih belum membantu Real Madrid menjuarai La Liga ataupun Liga Juara-Juara Eropah dalam tempoh 2 musim terakhir.
1: Ya, sebab dia percuma kan dia masuk Real Madrid.
2: Ya, jadi
1: dia malas lah.
2: Pasal itu.
1: Jadi dia tunggulah kan intai-intai Liverpool tu kan, macam mana kan.
2: Okay.
1: Bukan Itali, Perancis.
2: Ya.
1: Perancis.
2: Negara Perancis.
1: Ya, walaupun tidak menjuarai Piala Dunia baru-baru ini. Sempat lagi. 8.30 nanti kita akan bawakan dari sana sini perkembangan semasa untuk hari ini dan juga hujung minggu nanti bersama rakan penyampai kita di Stesen Daerah. Kita dengarkan dulu lagu ini, Sabah FM.
2: Bagus, Bah.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Tips kekasihat di pejabat. Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya. Kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sehat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik. Tarik nafas, berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.

0: Baik, untuk dari sana sini edisi Jumaat hari ini kita akan bersama rakan-rakan kita di Tau FM pagi ini. Kita bersama Wan J. Selamat pagi Wan J.
1: Assalamualaikum, selamat pagi jejaka-jejaka di Sabah FM. Sihat ke?
0: Sihat. Alhamdulillah sihat abangku.
2: Dan kita ada satu-satunya bunga hari ini.
0: Bunga. Atika di Keningau FM. Selamat pagi Atika.
3: Selamat pagi semuanya.
0: Selamat pagi kakakku. Semua kenal. Sandakan FM, mana suaranya Syaf?
4: Syaf. Ya, selamat pagi semua abang-abang, kakak-kakak, adik sihat di sini.
0: Awal dia klaim.
1: Dah mau kalah.
0: Awal dia klaim kan, tidak apalah. Baik, pagi ini kita akan berkongsi dari sana sini bersama Wan J dahulu di Tau FM untuk hari ini dan hujung minggu mungkin. Silakan Wan J.
1: Silakan. Baik, terima kasih Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM untuk perkongsian di hari sana sini dari Tau FM untuk edisi Jumaat dan juga hujung minggu. Kita mulakan dengan kempen derma darah unit perubatan transfusi darah Hospital Tawau. Untuk hari ini, tabung darah dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Dan juga kempen derma darah akan turut diadakan di Klinik Kesihatan Kubota bermula 8 pagi tadi sehingga 11.30 pagi. Dan untuk edisi Ahad pula, kempen derma darah akan turut diadakan di Dewan Sinhua anjuran bersama unit perubatan transfusi Hospital Tawau bersama-sama dengan Lions Club of Tawau bermula 8 pagi hingga 12.30 hari. Seterusnya, perkongsian diari akan diteruskan lagi untuk aktiviti hujung minggu yang mana esok seperti yang kita sedia maklum merupakan sambutan Hari Sukan Negara HSN di seluruh negara dan peringkat daerah Tawau turut tidak ketinggalan untuk mengadakan program Hari Sukan Negara pada esok 10 Oktober 2026 hari Sabtu bermula 7 pagi di Padang Pekan daerah Kunak dan dijangkakan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Anil Sandu, Pembantu Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N63 Kunak. Turut diadakan esok adalah seperti yang kita maklum juga sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia dan esok akan turut diadakan program fun run dan juga family fun walk masing-masing 5 km dan 3 km. Ini merupakan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia peringkat Hospital Tawau tahun 2026 dan program tersebut bakal diadakan bermula 6 pagi hingga 1.30 hari bertempat di Padang Bandaran Tawau yang dijangkakan melibatkan 350 peserta individu fun run 5 km dan 50 keluarga bagi family fun walk 3 km. Dan turut diadakan esok adalah program Majlis Perasmian Program Santuni Madani bermula 9 pagi di Kampung Skim Kokos Kunak Sabah yang mana akan turut diadakan Jualan Rahmah, Jualan Agro Madani, pameran dan juga cabutan bertuah. Seterusnya adalah juga turut diadakan esok adalah Fun Run SKLT Ladang Tiger, Sekolah Kebangsaan Ladang Tiger dijangkakan bermula 7 pagi bertempat di Sekolah Kebangsaan Ladang Tiger. Dan perkongsian dari seterusnya diteruskan lagi dengan aktiviti ataupun program Jelajah Pantai Timur, taklimat dan kursus penanaman halia fertigasi kaedah moden kebun dapur. Ini diadakan pada hari Ahad 11 Oktober 2026 bermula 8 pagi hingga 5 petang bertempat di Dewan Masyarakat Tawau yang dijangkakan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Lo Sufoi. Ini merupakan sebuah program yang dianjurkan oleh Persatuan Komuniti Wanita Sabah ataupun Sabah Women's Community Association. Dan yang terakhir dari Tawau FM adalah Jualan Rahmah Madani Bergerak yang akan turut diadakan pada 11 Oktober 2026 bertempat di Dewan Terbuka Kampung Pasir Putih. Ini merupakan kawasan P191 Kalabakan, dijangkakan bermula 9 pagi hingga 4 petang. Alhamdulillah, itu dia tadi perkongsian dari sana sini dari Tawau. Seterusnya kita terbang ke Sandakan, kita dengarkan pula perkongsian diari bersama dengan Syaf. Silakan Syaf.
4: Baik, terima kasih Wan J di Tawau FM. Dari Senaken FM juga ada beberapa perkongsian untuk aktiviti yang berlangsung hari ini dan juga hujung minggu. Kita kongsikan aktiviti yang berlangsung bermula hari ini, iaitu program PIBG Peringkat Sekolah SK Tanjung Aru Comprehensive 9 sesi 2026 berlangsung selama 2 hari, bermula hari ini dan juga esok 10 Oktober 2026 Jumaat dan Sabtu, bertempat di pekarangan Sekolah SK Tanjung Aru K9. Seterusnya, untuk aktiviti yang berlangsung esok hari Sabtu, seperti yang kita sedia maklum, esok merupakan Hari Sukan Negara yang mana akan dijalankan serentak di seluruh negara, dan Hari Sukan Negara peringkat daerah Sandakan akan diadakan di Kompleks Sukan Sandakan bermula pukul 6 pagi hingga 6 petang, dan Hari Sukan Negara peringkat daerah Sandakan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Hazim Mubarak bin Tun Musa, Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Manila. Seterusnya esok juga, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sandakan akan mengadakan perlawanan bola sepak 6 penjuru di Stadium Kompleks Sukan Sandakan. Perlawanan bermula pukul 4 petang yang akan disempurnakan perasmiannya oleh Tuan Jaikol bin Mikhail alias Muhammad Nazrin selaku Ketua Kastam Sandakan. Seterusnya esok juga hari Sabtu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Cawangan Sandakan akan menganjurkan Carnival Community Campaign Internet Selamat KIS 2026 peringkat daerah Telupit bermula pukul 7.30 pagi hingga 1.30 tengah hari, bertempat di Pasar Tamu Telupit. Seterusnya juga esok hari Sabtu, Sekolah Kebangsaan Sri Melantai Jaya Sandakan akan mengadakan program Melanta Wonder Fest bermula pukul 7 pagi, bertempat di Sekolah Kebangsaan Sri Melantai Jaya Sandakan, dan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Khairul Firdaus bin Datuk Akbar Khan, Timbalan Menteri Sumber Manusia merangkap Ahli Parlimen Batu Sapi. Dan seterusnya aktiviti yang berlangsung esok hari Sabtu, kita ada Majlis Graduasi Tingkatan 5 SMK Agama Tun Juhar Sandakan yang berlangsung bermula pukul 7 pagi di Dewan Al-Khawarizmi Sekolah Berkenaan, di mana majlis dilaksana bagi menghargai usaha dan pencapaian akademik serta kokurikulum murid sepanjang 5 tahun persekolahan. Dan satu lagi kita kongsikan aktiviti yang berlangsung esok, iaitu Majlis Graduasi dan Anugerah Kecemerlangan Tingkatan 5 SMK Convent St. Cecilia Sandakan yang berlangsung seawal pukul 7.30 pagi bertempat di Dewan St. Joseph SMK Convent St. Cecilia Sandakan, di mana Majlis Graduasi dan Anugerah Kecemerlangan Tingkatan 5 SMK Convent St. Cecilia Sandakan ini melibatkan 170 pelajar. Jadi itu antara aktiviti yang berlangsung dari Sandakan FM, kita kongsikan untuk hari ini dan juga esok hujung minggu. Dan seterusnya kita ikuti perkongsian diari bersama dengan rakan kita di Keningau FM, Atika di sana. Silakan.
3: Baik, terima kasih Syaf di Sandakan FM. Dari Keningau FM, ada satu sahaja perkongsian untuk diary sana sini bagi edisi hujung minggu, iaitu untuk esok 10 Oktober 2026 hari Sabtu, program sambutan Hari Sukan Negara Peringkat Bahagian Pedalaman Atas 2026 akan diadakan bermula pukul 6 pagi sehinggalah 5 petang bertempat di Kompleks Sukan Keningau. Baiklah, itu sahaja perkongsian dari sana sini daripada Keningau FM untuk edisi hujung minggu. Seterusnya kita bersama dengan dua jejaka, Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM. Silakan.
0: Terima kasih Atika atas pengungsiannya. Satu saja, alhamdulillah.
2: Okay. Baik, dari Sabah FM, kita akan kongsikan juga terus apa yang berlangsung untuk hujung minggu ini. Betul. Tetapi untuk hari ini, pagi ini 8 pagi berlangsung seminar pemeliharaan dan pemuliharaan rumput laut bersama dengan komuniti pesisir pantai Sabah di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu. Dan bermula 8 pagi ini juga berkenaan dengan sambutan Hari Mental Sedunia peringkat hospital bagi tahun 2026 berlangsung di Dewan Auditorium Aras 2 Hospital Queen Elizabeth.
0: Okay. Dan seterusnya,
2: ya, 8.15 minit pagi Forum Asian Foreign Policy yang berlangsung pada waktu ini di Dewan Bangkuasi UMS. Dan berikutnya 9 minit pagi pula di Museum Tun Mustafa Kudat akan berlangsungnya Majlis Perasmian Program Jejak Kembara Ilmu at Museum 2026.
0: Ya, dan seterusnya perkongsian dikongsikan juga dalam slot temubual kita cerita kita kongsi, hashtag kita kongsi di Konti Sabah FM mengenai Belanjawan 2027 bersama Profesor Madya Dr. Oscar Dosin, iaitu pensyarah kanan, pengurusan dan pembangunan sumber manusia Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan, Timbalan Dekan HR Wal Pelajar, Pusat Pengajian Pasca Siswaza UMS. Ini selepas Belanjawan 2027 nanti petang kita akan dengarkan. Ya. Dan juga seterusnya hujung minggu ini berlangsung serentak di seluruh negara, yang mana Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri Sabah Sabtu yang bertempat di Parang Estadat Tuaran Sabah dan akan dirasmikan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Haji Nor. Dan seterusnya juga dikongsikan untuk Sabtu ini berlangsungnya Jelajah Aku Kasih Malaysia at Sabah bersama komuniti Sepanggar yang akan berlangsung di tempat EdTech JTM Kota Kinabalu bermula 7 pagi hingga 5 petang. Dan satu lagi perkongsian, temu bual khas bersama Yang Berhormat Tio Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi, pada 11 Oktober 3.30 minit petang di Konti Sabah FM.
2: Itu untuk yang berlangsung pada hari Ahad ini.
0: Ya, betul.
2: Okey, itu dia perkongsian dari Sabah FM bagi edisi hari ini 9 Oktober. Sampailah hujung minggu, Sabtu dan Ahad.
0: Ya, betullah kan. Program, kadang-kadang panjang, kadang satu. Tapi, Alhamdulillah.
2: Tapi Jumaat memang kebanyakannya panjang. 10 minit.
0: Ya, gembira Mika hari ini. Senang dia tarik nafas. Sabtu saja.
2: Okey, apapun, terima kasih sahabat kita Syaf di Sandakan, Wan J di Tawau FM dan juga Atika di Keningau FM.
0: Ya, selamat bertugas dan selamat cuti hujung minggu ini, selamat bersukan juga.
2: Wow, begitu hari
0: ini. Ya. Kekal cergas.
2: Bye-bye, selamat bertugas.
0: Bye-bye, selamat bertugas.
4: Bye.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita kongsikan lagi perkembangan trafik pada waktu ini. 8.47 minit pagi, kesesakan dilaporkan masih lagi berlaku di Tuaran menghala ke Bulatan Hospital Tuaran. Lebih kurang 15 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Manakala dari Jalan Tuaran menghala ke Bulatan Hospital, ini dari arah Hospital Tuaran juga dilaporkan menghala ke Pekan Tuaran, dilaporkan mengalami kesesakan 15 minit masa pemanduan. Seterusnya, kesesakan turut berlaku di Jalan Sulaman di hadapan Intan Kampus Sabah, 5 minit. Jalan Politeknik juga dilaporkan perlahan, 5 minit masa pemanduan diperlukan. Laluan berikutnya yang mengalami kesesakan juga pada waktu ini, Jalan Tuaran Bypass dilaporkan masih perlahan menuju ke pusat bandaraya, 15 minit masa pemanduan. Kawasan Kolombong dan juga Inanam dilaporkan perlahan, khususnya di Jalan Tuaran pada waktu ini 6 ke 8 minit. Laluan berikutnya, Jalan Tun Fuad Stephens selepas bulatan Masjid Bandaraya menghala ke pusat bandar, 5 minit masa pemanduan diperlukan. Jalan lintas juga perlahan berhadapan dengan City Mall, 7 ke 10 minit. Jalan Kolam juga dilaporkan masih lagi perlahan pada waktu ini di persimpangan lampu isyarat, lebih kurang 10 ke 12 minit. Kesesakan juga dilaporkan masih lagi berlaku di Jalan Pintas menuju ke Bulatan di Sembulan, 5 ke 8 minit masa pemanduan. Dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Dongongon juga dilaporkan masih lagi perlahan, 7 minit masa pemanduan diperlukan. Begitu juga dari arah Pen Borneo ke Pekan Dongongon, 12 ke 15 minit masa pemanduan diperlukan. Meruntum ke KKIA dilaporkan masih lagi mengalami kesesakan sekarang ini, 15 minit kelewatan berlaku di laluan tersebut. Laluan berikutnya kita kongsikan, ini di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke persimpangan Kemeruntum, dilaporkan setakat ini sudah pun beransur lancar. Begitu juga dari arah Pen Borneo. Tapi ambil maklum dengan keadaan cuaca yang masih lagi hujan pada waktu ini, anda diminta untuk berhati-hati, jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan, dan selamat sampai ke destinasi.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.

0: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy.
1: Sebentar lagi, Utama 9 pagi.

Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: Belanjawan Madani 2027 akan dibentangkan di Dewan Rakyat petang ini. Ia merupakan belanjawan madani kelima dan belanjawan kedua di bawah rancangan Malaysia ke-13. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berharap belanjawan yang akan dibentang berupaya terus memperkukuh ekonomi negara dan meringankan beban rakyat. Beliau telah melahirkan harapan agar belanjawan itu membuka lebih banyak peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai secara lebih adil. Katanya belanjawan 2027 berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh. Maka pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Belanjawan madani kelima itu telah melalui sesi lipat urus yang panjang dan menyeluruh. Pandangan demi pandangan turut diperhalusi yang memfokuskan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi dan pembaharuan tata kelola. Laporan Nurin Farhana Rishdi.
1: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur. Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
2: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah dilitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
1: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chor Kong.
3: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pegawai. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat dan sumber kritikal, melayakkan pembekal alternatif dan memperbagaikan sumber bekalan.
1: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang. Nurifana Rishdi, RTM.
0: Sementara itu, lebih banyak dana dan pengurangan kos perniagaan antara keutamaan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dalam Belanjawan 2027. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata, Kementerian termahu meningkatkan kecekapan bantuan kerajaan kepada perusahaan kecil dan sederhana. Beliau berkata, sekurang-kurangnya 100 syarikat disasarkan mencapai hasil RM100 juta dalam tempoh jangka sederhana. Kementerian Belia dan Sukan pula berharap Belanjawan 2027 membawa berita gembira kepada seluruh warga sukan negara. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, kebajikan atlet perlu diberi perhatian termasuk selepas persaraan. Katanya pembangunan belia khususnya golongan tidak bekerja, tidak mengikuti pendidikan atau latihan serta belia rentan turut menjadi fokus kementerian. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi akan membantu Kementerian Kewangan menyebarluaskan maklumat Belanjawan 2027 menerusi program Yakini Madani di seluruh negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu akan melibatkan semua agensi di bawah kementeriannya termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Jabatan Penerangan. Beliau berkata program jelajah itu akan menyediakan ruang kepada orang ramai mendapatkan maklumat lengkap mengenai inisiatif kerajaan dalam Belanjawan 2027. Program berkenaan akan dimulakan dengan sesi taklimat belanjawan kepada komuniti madani pada Ahad malam. Susulan keluhan peniaga kedai fizikal yang terjejas akibat persaingan sengit platform e-dagang. Dato' Sri Fahmi berkata satu pendekatan menyeluruh akan digerakkan bersama kementerian dan agensi berkaitan bagi memastikan keseimbangan ekonomi digital dan peniaga fizikal terus terpelihara.
4: Kita tidak menghalang peniaga dan usahawan daripada memanfaatkan platform e-dagang. Tapi kita waspada sekiranya ada kesan negatif terutama kepada ekosistem tempatan. Sama ada sektor jualan, sektor runcit ataupun sektor pos dan kurier.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Pembelajaran sepanjang hayat perlu dibudayakan dalam kalangan penjawat awam. Ini bagi memastikan ilmu, kemahiran dan kompetensi sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menggalakkan penjawat awam menambah pengetahuan termasuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan PhD.
5: Sekarang ini sesuatu ilmu itu mungkin tidak dapat bertahan lama dengan kepesatan pembangunan teknologi. Jadi kalau dulu mungkin satu-satu bidang itu boleh bertahan sehingga 20 tahun, tetapi sekarang hanya mungkin boleh bertahan antara 5 tahun ke 6 tahun saja. Jadi GPA memberi galakan kepada semua penjawat awam untuk menambah lagi pengetahuan dengan cara kita menyediakan tawaran-tawaran bagi penjawat awam untuk melanjutkan pelajaran.
0: Bagi menyokong usaha itu, JPA menyediakan tajaan menerusi beberapa program antaranya hadiah latihan persekutuan, hadiah latihan persekutuan separa biasiswa swadaya serta penajaan kumpulan pelaksana.
6: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
7: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, syarikat penerbangan India termasuk Air India dan Indigo menggantung penerbangan dari dan ke Riyadh Arab Saudi sehingga 10 Oktober susulan serangan kumpulan Houthi. Menurut pihak berkuasa am, penerbangan awam Arab Saudi, 3 orang awam terbunuh dan 36 lagi cedera dalam serangan terhadap 2 lapangan terbang utama di Riyadh dan Abah. Susulan itu, kedutaan India di Riyadh menasihatkan rakyatnya supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dua vaksin percubaan terhadap virus Ebola Bunibugyum memasuki fasa baharu ujian klinikal di Uganda ketika wabak berkenaan terus melanda Republik Demokratik Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, ujian vaksin dibangunkan Universiti Oxford bermula 6 Oktober, maka vaksin keluaran Moderna menerima kelulusan etika untuk menjalani ujian sehari kemudian. Ketika ini belum ada vaksin mentarawatan khusus yang diluluskan bagi virus Ebola Bunibugyum. Beralih ke sukan, kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2026-2027. Johor Takzim JDT membuka kempen dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Kelab Kemboja PKR Sveriang FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Pemain muda Danish Amiruddin mencuri tumpuan dengan 2 jaringan, manakala 4 gol lagi disumbangkan Arif Aiman, Marcus Kilimer, Kevin Medina dan Zahid Ditawar Shahab. Ketua Jurutera JDT Sisko Munoz menyifatkan kemenangan itu hasil prestasi mantap anak buahnya selain yakin pasukan mampu mengharungi jadual padat menerusi penggiliran pemain. Penyerang Manchester City Erling Haaland menyeru rakan sepasukannya supaya kekal positif dan bersatu menjelang pertemuan menentang Liverpool hari ini. Seruan itu susulan keputusan Suruhanjaya Bebas yang mendapati City bersalah atas lebih 100 pertuduhan pelanggaran pertarungan kewangan Liga Perdana Inggeris. Kelab itu berdepan kemungkinan pemotongan mata atau penyingkiran daripada Liga susulan pelanggaran peraturan kewangan bernilai lebih £900 juta. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Ikuti siaran langsung pembentangan Belanjawan 2027 bermula 3.30 petang ini di RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Hari ini tumpuan rakyat pastinya kepada Belanjawan 2027 mengangkat tema Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Tema ini bukan sekadar ungkapan yang indah, tetapi menggambarkan dua perkara yang perlu bergerak seiring dalam pembangunan negara. Kita mahu Malaysia menggapai lebih tinggi, namun tidak boleh lupa untuk mengakar di bumi. Menggapai di langit bermaksud kita mahu ekonomi negara pergi lebih jauh. Kita mahu pelaburan berkualiti, teknologi lebih maju, produktiviti lebih tinggi dan pekerjaan dengan tawaran pendapatan lebih baik. Selain itu, isu gaji minimum tidak boleh dipisahkan daripada agenda pembangunan ekonomi. Gaji minimum penting untuk memastikan pekerja berpendapatan rendah mendapat pendapatan yang lebih munasabah. Namun, dalam jangka panjang, matlamatnya bukan sekadar menaikkan paras gaji minimum. Lebih penting ialah memastikan pekerja mempunyai peluang meningkatkan kemahiran, produktiviti dan pendapatan. Maksudnya, bukan sekadar menaikkan gaji tetapi menaikkan nilai pekerjaan. Itulah sebahagian daripada maksud menggapai di langit. Namun, dalam mengejar kemajuan, pembangunan juga perlu mengakar di bumi. Kemajuan ekonomi mesti dirasai dalam kehidupan seharian rakyat. Harga makanan, rumah, pengangkutan, pendidikan dan kesihatan semuanya memberi kesan kepada kehidupan. Sebab itu, usaha menangani kos sara hidup, bantuan bersasar dan perlindungan sosial masih penting. Dalam masa sama, rakyat perlu diberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Bukan sekadar membantu rakyat bertahan, tetapi membantu mereka bergerak ke hadapan. Dalam proses ini, sesi libat urus adalah penting. Belanjawan yang baik bukan hanya dibentuk berdasarkan angka dan data di atas kertas. Pandangan pekerja, majikan, PMKS, persatuan industri, golongan muda, akademik dan komuniti di luar bandar juga perlu didengar. Mereka yang berdepan dengan masalah sebenar setiap hari mempunyai pandangan yang penting untuk membantu kerajaan memahami keperluan sebenar di lapangan. Daripada isu gaji dan pekerjaan kepada kos menjalankan perniagaan, pendidikan, perumahan, kesihatan dan pembangunan wilayah. Lebih banyak suara didengar, lebih dekat dasar yang dirangka dengan realiti rakyat. Di sinilah tiga tonggak ekonomi madani menjadi penting, menaikkan siling, menaikkan lantai dan memacu pembaharuan tata kelola. Setiap ringgit kerajaan perlu memberi nilai. Projek perlu dilaksanakan dengan baik, bantuan perlu sampai kepada sasaran dan ketirisan perlu dikurangkan. Belanjawan 2027 juga melihat perkara yang dekat dengan kehidupan rakyat, antaranya keterjaminan makanan, peralihan tenaga, perubahan iklim serta pembangunan yang lebih seimbang. PMKS dan perniagaan tempatan juga perlu terus diperkukuh. Ini supaya lebih banyak syarikat kecil boleh berkembang dan wujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Sebab itu, ukuran sebenar belanjawan 2027 bukan hanya pada angka yang diumumkan. Ukuran sebenar ialah apa yang berubah selepas itu. Seperti peribahasa Melayu, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Masa depan memang perlu dikejar. Teknologi, pelaburan dan pertumbuhan perlu terus menjadi agenda. Tetapi dalam mengejar semua itu, masalah rakyat tidak boleh tertinggal. Menggapai di langit bermaksud berani meletakkan cita-cita lebih tinggi untuk negara dan mengakar di bumi bermaksud memastikan rakyat kekal menjadi asas kepada pembangunan. Pastinya rakyat bukan hanya mahu mendengar tentang pembangunan, rakyat mahu merasainya. Itulah ukuran sebenar belanjawan 2027. Menggapai lebih tinggi tetapi tetap mengakar di bumi. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Nick Hafizul Baharudin.

0: bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Segar lebih menyegarkan radio kita di jam yang terakhir. Seperti biasa, kita masuk ke ruangan ini.
2: Gegar Segar Sabah FM.
3: Okay. Paling ditunggu-tunggu orang bilang kan.
1: Ya, inilah masanya untuk kita bersama pendengar kita.
3: Betul.
1: Yang selain daripada mengatakan ucapan dan semua itu kan, kita baca ucapan. Dan juga ini kita mau jasa baik anda semuanya.
3: Jasa baik untuk mengundi.
1: Untuk mengundi lagu pada pagi ini Gegar Segar. Kita pertaruhkan dua buah lagu dari kumpulan Chris Patti ini. Ini lagu-lagu kumpulan.
3: Saya suka.
1: Saya suka nyanyi lagu karaoke dorang ni.
3: Betul. Dan suka dengan penyanyinya juga, vokalisnya pada waktu ini itu Sammy Simurangkir. Walaupun tidak sudah bersama dengan Chris Patti, tetapi suara itu menjadi idaman lah.
1: Jadi kan menjadi idaman juga lah kan.
3: Betul.
1: Dan
3: lagunya yang kita pertandingkan, Lafiq,
1: ini Mengenangmu.

0: King.
1: Hai. Ini kalau sambung di karaoke nih.
0: Oh, okay. Betul lagu ni. Okay. Jadi anda boleh undi dua buah lagu ini dan kita akan mainkan lagu yang dapat undian tertinggi di hujung siaran segar edisi Jumaat ini. Jangan lupa undi di Facebook Sabah FM. Betul. Lagu dari kumpulan Chris Patti, Mengenangmu dan juga Bila Rasaku Ini Rasamu.
1: Ini saya pun mau pakai Facebook saya lah, saya mau pergi mengundi.
0: Apa-apa kita dengarkan dulu lagu ini Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
2: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
0: Rupanya, menurut Arthur Godfrey Peuchen yang pernah naik kapal Titanic ni, dia bilang sepatutnya pada hari kejadian Titanic tu, sepatutnya ada latihan buat keselamatan.
3: Pagi-pagi itulah.
0: Pada pagi tu, tapi latihan tu tidak jadi.
3: Tidak jadi.
0: Dan kena batal.
3: Kena batal.
0: Dan itulah sejarah
3: Titanic.
0: Titanic. Baru kita tahu.
3: Baru saya tahu.
4: Oh, baru saya tahu.

0: FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Baik, segar lebih menyegarkan di jam yang terakhir bersama Rafi dan Edwin pagi ini. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM. Tidak lupa juga kepada anda yang mendengarkan melalui portal radio tu.
2: Betul, di RTM Klik pun sama juga. Okay. Yang sudah undi, terima kasih. Gegar segar yang belum, undi sekarang. Lagu Chris Patih, Antara Mengenangmu ataupun lagu Bila Rasaku Ini Rasamu.
1: Ini Rasamu. Banyak lagu-lagu yang best-best tu kan.
2: Yes, Chris Patih itu. Okey, cerita berkenaan dengan fenomena ataupun situasi jerebu semasa ni kan Rafiq. Betul. Kalau di Semenanjung, Negeri Johor, Selangor, Melaka dan Negeri Sembilan mencatatkan bacaan IPU sangat tidak sihat ataupun lebih 100, menghampiri kebacaan 200. Jadi keempat-empat negeri ini tutup sekolah bermula kemarin dan ada yang bermula hari ini 9 Oktober. Disebabkan oleh situasi jerebu yang melebihi 180 bacaannya.
1: Betul. Dan juga pengajaran serta pembelajaran di rumah PDPR dilaksanakan. Seperti Selangor, Melaka dan Negeri Sembilan hari ini ditutup dan Johor kemarin lagi bermula 8 Oktober dan juga 9 Oktober hari ini ditutup. Ini kan kesihatan diutamakan lagi-lagi anak-anak kita ni kan.
2: Betul. Okey, jadi itu berkaitan dengan situasi jerebu di Semenanjung. Kalau di Sabah pula, setakat 8 pagi tadi bacaan di tempat kita ini semuanya dikategorikan sederhana. Kalau di Kota Kinabalu ataupun Politeknik 57, Kota Kinabalu 59 bacaan IPU, Kimanis 55, Keningau 58.
1: Ya, rata-rata begitulah dan juga Tawau 66. Rata-ratanya semua dalam keadaan sederhana.
2: Ya.
1: Warna hijau lah ni kan, menerusi laman sesawang eqms.doe.gov.my.
2: Okey. Baik, lepas ni kita akan ketahui lagu mana yang menang gegar segar.
1: Ya, dengarkan dahulu lagu ini Sabah FM.
2: Bagus bah.

0: Terima kasih kamu yang terus dengar kami di RTM Klik dan juga seluruhan MyFreeView 707. Hari ini hari yang cukup penting, Rafiq.
1: Ya, hari ini 9 juga Oktober. Kita tunggu-tunggu yang mana belanjawan 2027. Pastinya belanjawan ini yang akan diumumkan dan juga kita akan nikmati sepanjang 2027 dan juga ada kesinambungannya 2028 nanti.
0: Betul. Lepas itu ada yang tanya juga, kan setiap tahun belanjawan ini ada tema.
1: Betul.
0: Jadi untuk belanjawan 2027 ini apa temanya?
1: Temanya ini agak filosofi sikit dan mendalam. Rafiq bacakanlah.
0: Okay.
1: Malaysia Madani, kita tema kita, maka tema Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Jadi sebut pun begitu, menggapai di langit, mengakar di bumi.
0: Kita nantikan macam mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebut tema ini yang betul, penuh dengan penuh makna lah kan.
1: Ya.
0: Maksudnya
1: filosofi dia ni mendalam tau.
0: Betul. Kita berjaya berjaya sampai ke puncak, betul, tetapi kita juga kukuh sampai ke bumi, mengakar di bumi. Itulah maksudnya, kukuh lah kan.
1: Kita kukuh walaupun bagaimana goyahnya
0: ekonomi global
1: kan, kita tetap kukuh. Sepertinya bagaimana kita menangani krisis minyak ni.
0: Betul.
1: Dan kita berjaya dan berhasil pulih sedikit demi sedikit. Itulah salah satunya dapat diistilahkan sikit.
0: Betul. Okay, jadi nantikan pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam pembentangan belanjawan 2027. Kita juga di Sabah FM ada bawakan secara langsung di siaran radio, dan kita ada pasca belanjawan perbincangan bersama dengan tetamu.
1: Iya, nantikan petang ini dalam ekspresi
0: bangga melah itu.
1: Okey, apapun kita akan ketahui lagu Gegar Segar sebentar saya lagi. Dengarkan dulu lagu ini Sabah FM.
0: Bagus bah.

0: bagus ba.
1: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.

0: Baiklah, Segar Pagi ini edisi Jumaat penghujung siaran Segar. Terima kasih kepada anda yang mengundi Segar Pagi ini. Okay, guys, jaga diri semuanya. Okay. Hujung minggu mendekati kita.
1: Ini hari lah hujung minggu sudah bermula.
0: Betul. Okay pun, apapun banyak aktiviti yang akan dilaksanakan, jaga diri semua.
1: Betul. Nantikan lagu apa yang menang hari ini, Chris Patti. Dan kita akan berjumpa lagi Segar bermula minggu depan.
0: Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri.

Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada bersama DJ Edit Taufik, mengekspresi inspirasiku.
1: Ya hai, selamat pagi, salam ceria, salam ekspresi inspirasiku. Hari ini hari Jumaat, salam Jumaat untuk anda. Okay, dan untuk ekspresi inspirasiku, ada bersama dengan saya DJ Edit untuk pagi hari ini 4 jam bersama dengan anda, 10 pagi sehingga pukul 2 petang nanti. Okay, kalau tadi anda telah pun bersama dengan DJ Edwin dan juga DJ Rafiq yang pastinya menerusi Segar Lebih Menyegarkan, juga bersama dengan anda selama 4 jam 6 pagi sehingga pukul 10 pagi ini. Okay, menu playlist hari ini jangan lupa untuk anda selitkan bermula dari sekarang. Okay, hari ini temanya lagu bebas, jadi anda boleh WhatsApp kami di 019 490 4848. Sabah FM, Pakuspa.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City. Ramadan 2027 bakal tiba. Inilah masa terbaik untuk dekatkan jenama anda dengan pelanggan melalui iklan berbuka puasa di Sabah FM. Sampaikan ucapan, promosi produk atau tawaran istimewa anda tepat menjelang waktu berbuka puasa. Dengan Sabah FM, jenama anda bukan sekadar didengar tetapi turut dirasai dalam suasana Ramadan yang penuh keberkatan. Jangan tunggu lagi. Tempah slot iklan berbuka puasa Sabah FM 2027 sekarang. Hubungi pegawai pemasaran RTM Sabah 088-712-344 sambungan 1116.

Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

mengawasi penggunaan media sosial anak anda. Terapkan adab dalam kalangan anak-anak agar menjaga batas ketika bersosial di alam maya. Elakkan perlakuan yang melampaui batas, adat, budaya dan larangan agama. Ingat, gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan dan bukannya keburukan, terutama isu sensitif berkaitan perkauman, agama dan raja. Pesanan ini daripada kami di RTM.

0: Bersama
1: Ekspresi Inspirasi Kuserpuna pukul 10.17 minit pagi ketika ini. Edith ingin sapa rakan-rakan kita pagi hari ini. Terima kasih, kita ada si Zafira. Hai DJ, selamat pagi. Selamat pagi juga, katanya selamat bertugas hadir dari Sandakan. Cuaca hari ini cerah, lit-lit katanya. Ada lagu ingin dihantarkan ataupun lagu ingin ditunaikan untuk hari ini. Tema lagu menu playlist hari ini bebas. Terima kasih Zafira. Lagi kita ada Ati dari Lahad Datu, katanya selamat pagi DJ Edith. Selamat pagi juga, salam sejahtera katanya. Maaf kalau salah ejak nama, tidak apa Ati. Okey, katanya ada lagu ingin diselitkan. Apapun, semoga selamat bersiaran dengan cerianya. Semoga sihat sentiasa dan juga baik-baik sahaja. Amin. Terima kasih Ati dari Lahad Datu. Fasha hadir dengar RTM Klik, katanya ada lagu di hantar untuk request hari ini. Salam Jumaat semua sampai FM bagus. Jom layan. Terima kasih juga untuk anda Fasha ya. Okey, baik. Apapun, sekarang ni masih lagi terbuka untuk anda hantarkan menu playlist. Lepas ni kita akan kembali lagi untuk kongsikan kepada anda info yang penting. Dan apapun, anda boleh WhatsApp kami ataupun di ruangan komen di Facebook. Yang penting anda follow kami di Facebook Sabah FM Bagus Pak, ataupun simpan sedia nombor kami 019-490-4848 Sabah FM Bagus Pak.

Setiap orang pastinya mempunyai pengalaman berbeza-beza ketika menaik pesawat. Pernahkah anda berhadapan dengan gelora udara turbulence semasa penerbangan? Gelora udara berlaku disebabkan perubahan arah angin akibat pertembungan angin berbeza arah dalam atmosfera, haba panas yang naik akibat ribut petir di permukaan bawah, faktor lanskap muka bumi seperti gunung dan bangunan-bangunan yang mempunyai corak angin di atasnya dan angin berkecamuk akibat dilalui pesawat sebelumnya di laluan yang sama. Jangan panik dan patuhi arahan keselamatan dan nikmatilah penerbangan anda.

Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

Ya, Sabah FM bagus, buat ekspresi inspirasi cool. Okey, hari ini 9 Oktober 2026 juga bersama dengan hari Jumaat. Jangan lupa untuk sama-sama anda dengarkan ataupun ikuti temubual kita cerita, yang mana ikuti sesi temubual bersama Profesor Madya Dr. Oscar Dosin selaku Mesyuarat Kanan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah UMS, yang mana dengan topik yang cukup menarik iaitu Belanjawan 2027 dari perspektif ekonomi, pembangunan sumber manusia dan juga kesannya terhadap rakyat dan pembangunan Sabah. Jadi ini pastinya akan anda boleh ikuti selepas pembentangan Belanjawan 2027 sebelah petang, yang mana anda boleh dengarkan juga secara langsung menerusi RTM Klik dan juga siaran langsung ataupun live Facebook Sabah FM. Jadi jangan kita lepaskan pandangan dan analisis menarik daripada pakar. Yang penting temubual kita cerita, kita kongsi, kita nantikan pada hari ini 9 Oktober 2026. Okay.

0: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis nih kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
1: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
0: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat dokter, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
1: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Breakfast, hentikan stigma kesehatan mental milik semua.
1: Breakfast ataupun akronim kepada Building Resilience and Awareness via Engagement ni, sebenarnya ini adalah satu program ataupun carnival lah yang berteraskan kesejahteraan mental dan fizikal. Jadi ini program sebenarnya merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam usaha untuk mendekatkan isu kesehatan mental kepada masyarakat secara santai dan secara terbuka lah. Berbagai pengisian seperti saringan kesehatan, ada pameran interaktif, kita juga ada forum dan ruangan sokongan emosi. Carnival ni sebenarnya bertujuan untuk mendidik masyarakat bahwa penjagaan minda ini sama pentingnya dengan penjagaan kesehatan fisikal. Kita punya tema untuk program ini adalah hentikan stigma kesehatan mental milik semua. Tema ini membawa dua message yang sangat penting lah dan untuk dekat dengan realiti masyarakat kita pada hari inilah. Okay, yang pertama message-nya adalah untuk hentikan stigma. Dengan program ini kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama berhenti memandang serong, menghukum dan ataupun memberikan stigma negatif kepada individu yang sedang bergelut dengan kesehatan mental pada saat inilah, ataupun kepada yang pesakit yang sedang mendapatkan rawatan psikiatri. Sebab kita sudah tahu kan, stigma ini sering menjadi halangan utama kepada seseorang tuh untuk mendapatkan bantuan awal. Message yang kedua pula, kesehatan mental milik semua. Ini message ini dia menegaskan bahwa isu kesehatan mental ini dia tidak mengenal siapa-siapa tanpa mengira usia, latar belakang ataupun status. Jadi kita perlu tahu bahwa setiap individu ini kita mempunyai hak untuk mendapatkan sokongan, kefahaman dan juga rawatan tanpa rasa disisihkan.
0: Dr. Sherilina Grace Gideon, pegawai perubatan di Cawangan Penyakit Tidak Berjangkit NCD, Bahagian Kesehatan Awam, Jabatan Kesehatan Negeri Sabah.

Tips kekal sihat di pejabat. Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya. Kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sehat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik. Tarik nafas. Berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.

0: FM Bagus Bang.
1: Ya, hari ini 9 Oktober 2026 masa ataupun hari yang dinanti-nantikan untuk kita sama-sama saksikan pembentangan Belanjawan 2027 Malaysia Madani yang mana merupakan agenda penting dalam rangka Hala 7 pembangunan negara, memperkukuh kesejahteraan rakyat dan juga memacu pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inklusif. Jadi sama-sama kita nantikan ataupun kita saksikan pembentangan Belanjawan 2027 Malaysia Madani oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, yang mana pada hari ini, hari Jumaat, sekitar pukul dijangkakan pada pukul 3.30 minit petang, bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi. Belanjawan 2027 ni sememangnya mencerminkan aspirasi pembangunan negara yang progresif berpaksikan kesejahteraan rakyat dan juga kemakmuran bersama. Okey, jadi sama-sama kita nantikan pembentangan Belanjawan 2027 Malaysia Madani pada petang ini sekitar pukul 3.30 minit petang.

0: Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pertolongan.
1: Hentikanlah menyalahkan diri, kau tak bersalah. Ku tahu kau menderita.
0: Pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya, Adli Nicholas, dan juga Sabah FM. Bagus bah.
2: Sabah FM.
3: Bagus bah. Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pertolongan.
1: Hentikanlah menyalahkan diri, kau tak bersalah. Ku tahu kau menderita.
0: Pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya, Adli Nicholas, dan juga Sabah FM. Bagus Bang.
2: Sabah FM. Bagus
3: Bang. Ya, jam yang kedua ekspresi inspirasiku kesihatan mental hari ini. Sambil-sambil kita nantikan Belanjawan 2027 Malaysia Madani pada petang ini, 3.30 minit petang. Sambil juga sebenarnya kita hari ini meraihkan sempena Hari Kesihatan Mental 9 Oktober 2026. Jadi juga sebenarnya untuk kita support ataupun kita beri sokongan, kita sebenarnya untuk sama-sama memakai baju berwarna hijau. Okey, ini sebagai tanda sokongan dan kesedaran terhadap kepentingan kesihatan mental. Jadi untuk anda yang pakai baju warna hijau, sebenarnya hari ini sempena dengan Hari Kesihatan Mental. Okey, yang mana sama pentingnya dengan kesihatan fizikal. Cuma bezanya kalau kesihatan fizikal, kalau kita terjatuh, terluka, kita boleh nampak dengan mata kasar. Lepas tu kita boleh cari ubat, kan? Tapi kalau berbeza dengan dari segi kesihatan fizikal pula, mental, ini yang ada teka-tekinya di sini. Okey, sebab ialah ini tidak boleh dilihat menerusi ialah kita punya mata kasar, kan, tapi dapat dirasai. Caranya cukup mudah untuk kita memahami sifat empathy itu paling penting, kan. Sebab bila kita sebut pasal kebijaksanaan ni, kan, bukan dari segi mental saja, kita pandai dari segi akademik apa semua, kan, tapi sebenarnya kita kena pandai dari segi hati memahami empathy itu. Jadi sempena Hari Kesihatan Mental sedunia ni, mari kita pupuk sikap saling memahami, mengambil berat dan juga memberikan sokongan kepada mereka yang pastinya memerlukan. Jadi sebenarnya untuk pakai baju hijau ni, untuk kita sebarkan kesedaran, untuk kita tunjukkan sokongan. Jadi ingat, tidak mengapa untuk kita tidak baik-baik sahaja, dan jangan takut untuk berkongsi. Paling penting, minta bantuan dan dapatkan sokongan apabila diperlukan. Anda tidak keseorangan. Okay? Jadi itulah sebenarnya untuk kita sama-sama kita memberi sokongan untuk ialah kenalan, rakan-rakan keluarga ataupun kawan anda sendiri. Okay, untuk kita cuba untuk meletakkan diri kita di kasut mereka, kan, untuk kita fahami. Okay, tidak semestinya apa yang di luar itu mencerminkan apa yang di dalam. Tapi yang paling penting untuk kita tingkatkan nilai empathy kita. Okay, baik, apapun itu dia sedikit sebanyaklah yang ingin dikongsikan hari ini sempena 9 Oktober 2026. Sama-sama kita nantikan Belanjawan 2027 dan juga untuk kita memberi sokongan sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia. Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Dah siap! Jom semua makan!
2: Wah, hari ini sedapnya kari daging ni.
3: Ayah, kari ayam lagi sedap.
4: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran.
2: Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya.
1: Tentulah. Semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.
2: Ingat ya, rempah kari cap mata. Cap mata. Dapatkan di semua pasaraya dan kedai-kedai runcit.

Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC Perha menutup akaun media sosial kanak-kanak di bawah umur 13 tahun. Ibu bapa diingatkan untuk memastikan anak-anak yang berusia di bawah 13 tahun tidak membuka akaun di media sosial. Ini bagi mengelakkan kanak-kanak menjadi mangsa penipuan atau skema dan jenayah seksual.

Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

Ya, ekspresi inspirasiku jam yang kedua 11.22 minit pagi ketika ini. Selamat pagi untuk anda. Baik, Edith ingin sapa juga rakan-rakan kita sambil-sambil kita dengarkan lagu hiburan dan juga info yang Edith kongsikan sehinggalah pukul 2 petang nanti. Kita ada rakan kita Dia Alisa. Hai DJ, selamat pagi. Selamat pagi juga Dia Alisa. Salam ekspresi inspirasiku katanya. Happy duty, semoga sehat sentiasa, ceria selalu. Hadir di dari Kota Marudu, cuaca sini mendung. Ada lagu dihantar untuk ditunaikan. Wow, terima kasih Dia Alisa. Lagi kita ada rakan kita, kita ada si Pungkuk. Katanya, hai DJ, salam, selamat bertugas. Hari ini ada lagu ingin di request. Terima kasih Pungkuk. Juga kita ada Nur Zita. Selamat pagi DJ, selamat pagi juga dan selamat berkonti katanya. Semoga lancar bersiaran. Hendaknya ada lagu ingin diselitkan untuk hiburan semua. Di mana sahaja mereka berada. Kalau ikutkan cuaca di sini Beaufort mendung. Terima kasih DJ.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.

0: kan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada bersama DJ Edit Taufik mengekspresi inspirasiku.
1: Ya, ekspresi inspirasiku 11.36 minit pagi ketika ini. Ha, juga sebenarnya kita meraihkan juga. Ha, banyak sebenarnya kita raihkan kan. Sambil-sambil kita nantikan belanjawan 2027 Malaysia Madani. Sebenarnya kita juga hari ini menyambut Hari Pos Sedunia. Ha, jadi sebenarnya untuk kita meraihkan Hari Pos Sedunia ni, sedikit latar belakang ataupun sejarahnya untuk kita kenali. Okay, sebab tak kenal maka tak cinta. Okay. Baik, sejarah Hari Pos Sedunia ni berkait rapat dengan penubuhan Universal Postal Union UPU di Bern, Switzerland pada 9 Oktober 1874. Jadi tarikh keramat 9 Oktober ini kemudiannya diisytiharkan secara rasmi sebagai Hari Pos Sedunia semasa Kongres UPU di Tokyo, Jepun pada tahun 1969. Jadi Malaysia ni sebenarnya salah sebuah negara anggota yang mana telah menyambut hari ini setiap tahun bagi menghargai perkhidmatan pos yang menjadi nadi utama komunikasi negara. Jadi sebenarnya inilah satu jaringan pos kemungkinan tanpa batas yang mana menghubungkan rakyat, menyatukan negara. Hari ini jangan lupa 9 Oktober, Hari Kesihatan Mental Sedunia dan juga Hari Pos Sedunia. Okey, jadi itu sedikit sebanyaklah Edith ingin kongsikan info pada hari ini, dan pastinya kita akan nantikan juga pada pukul 12.30 hari nanti. Seperti biasa untuk hari ini, hari Jumaat, kita akan nantikan tepat pada pukul 12.30 hari nanti. Kita akan beri laluan menerusi utama 12.30 hari.

0: Ramadan 2027 bakal tiba. Inilah masa terbaik untuk dekatkan jenama anda dengan pelanggan melalui iklan berbuka puasa di Sabah FM. Sampaikan ucapan, promosi produk atau tawaran istimewa anda tepat menjelang waktu berbuka puasa. Dengan Sabah FM, jenama anda bukan sekadar didengar tetapi turut dirasai dalam suasana Ramadan yang penuh keberkatan. Jangan tunggu lagi. Tempah slot iklan berbuka puasa Sabah FM 2027 sekarang. Hubungi pegawai pemasaran RTM Sabah 088-712-344 sambungan 1116.
1: Coming up next.
2: Ya, inspirasi ku ini ingin kongsikan sedikit info sebelum kita beri laluan menerusi utama 12:30 hari nanti. Ini berkenaan dengan program Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri Sabah yang mana akan berlangsung pada hari esok bersamaan dengan hari Sabtu 10 Oktober 2026 di Padang Istiadat Tuaran, yang mana masanya akan bermula pada pukul 8 pagi sehinggalah pukul 5 petang, yang mana akan dihadiri bersama dengan tetamu kehormat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor, Ketua Menteri Sabah. Jadi esok Hari Sukan Negara akan berlangsung di Padang Istiadat Tuaran. Jadi rancang perjalanan anda kalau jam ataupun sesak, yang penting kena rancanglah, okay, perjalanan anda, sebab program ini akan berlangsung seawal pukul 8 pagi sampailah pukul 5 petang. Okay, jadi itu sedikit info Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri Sabah, dan kita akan nantikan tepat pukul 12:30 hari nanti kita akan bersama menerusi utama 12:30 hari Sabah FM Bagus Pa.

Belanjawan 2027, kemajuan negara perlu dirasai rakyat. 37 kawasan di Semenanjung catat bacaan IPO tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Ikuti siaran langsung pembentangan Belanjawan 2027 bermula 3.30 petang ini di RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Baik, sekarang kita ikuti siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Kota Kinabalu bersama rakan setugas DJ Syabib. Silakan.
1: Terima kasih rakan setugas Edit di Sabah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar Sabah FM yang mengikuti siaran langsung ini.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: Azan yang pertama tadi dilakukan oleh Ustaz Amri bin Haji Amir, Muazzin Masjid Negeri Sabah. Saudara pendengar yang dirahmati Allah, tajuk khutbah yang akan disampaikan sebentar sahaja lagi ialah kesihatan akal dan jiwa, amanah besar umat masa kini. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Antara perkara yang sangat dititikberatkan dalam Islam ialah menjaga kesehatan akal dan jiwa. Akal dan jiwa yang sihat bukan sahaja modal utama untuk kita beribadah, bekerja dan berkhidmat kepada masyarakat dengan cemerlang. Malah ia menjadi benteng utama dalam menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan akal dan jiwa ini adalah sebahagian daripada amanah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita pelihara bersama. Ia bukan sekadar isu perubatan, malahan merupakan isu keagamaan dan keimanan. Akal yang sihat membawa seseorang mengenal Allah, manakala akal yang rosak membawa kepada kehancuran. Justru menuntut ilmu yang bermanfaat merupakan bentuk penjagaan akal yang paling utama. Di samping itu, Islam juga tidak mengabaikan kesehatan fizikal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita menjaga tubuh badan agar kuat untuk beribadah dan mencari rezeki yang halal, serta mengamalkan adab pemakanan agar tidak berlebihan sehingga melemahkan semangat dan mengundangkan penyakit. Saudara, dalam cabaran dunia moden hari ini, isu kesehatan akal dan jiwa menjadi semakin kritikal. Kita kerap menyaksikan ramai yang sihat fizikalnya namun resah dan gelisah jiwanya akibat tekanan hidup, ketagihan media sosial dan gadget, gaya hidup yang tidak seimbang serta jauh daripada zikir dan ibadah. Oleh itu, saudara, Islam mengajar kita untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyakkan zikir, membaca Al-Quran, serta mengawal penggunaan gadget dan memilih pergaulan yang baik. Keseimbangan rohani dan jasmani inilah yang melahirkan kehidupan yang tenang, sihat dan sejahtera. Semoga melalui khutbah yang akan disampaikan hari ini, kita sama-sama mengambil pengajaran untuk sentiasa memelihara amanah, kesehatan akal dan jiwa demi kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Sekali lagi kami bawakan siaran secara langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Sabah, Kota Kinabalu. InsyaAllah hari ini, saudara, khutbah akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Khalil bin Hasan daripada Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah, dan Ustaz Muhammad Edri bin Abdul San, pembantu Hal Ehwal Islam Jain, pula akan mengimamkan solat Jumat pada hari ini. Saudara, kita berikan sepenuh tumpuan untuk azan yang kedua dan seterusnya khutbah yang akan disampaikan sebentar lagi.
1: أشهد أن

الحمد لله القائل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Pada hari yang mulia ini, marilah kita bersama-sama memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual, tidur dengan sengaja ataupun bermain telefon bimbit, kerana perbuatan tersebut boleh mengurangkan pahala Jumaat. Dengarlah khutbah dengan penuh perhatian, kerana mendengar khutbah adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat. Pada hari ini, mimbar akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Kesihatan Akal dan Jiwa, Amanah Besar Umat Masa Kini. Muslimin yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang syumul, iaitu menyeluruh. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya. Antara perkara yang sangat dititikberatkan dalam Islam ialah menjaga kesihatan akal dan jiwa. Ini kerana akal dan jiwa yang sehat bukan sahaja modal utama bagi seseorang untuk beribadah, bekerja dan berkhidmat kepada masyarakat dengan cemerlang. Malahan turut menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina hum liamanatihim wa

ذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Maksudnya, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu berfikir. Islam menggalakkan manusia menggunakan akal untuk berfikir, menilai dan mengambil pengajaran. Semua itu hanya dapat dilakukan dengan akal dan jiwa yang sehat. Di sini ada beberapa ulasan berkait dengan tajuk khutbah hari ini. Yang pertama, pandangan ulama terhadap kesihatan akal. Para ulama sejak dahulu lagi telah menekankan kepentingan menjaga kesihatan akal. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyatakan bahawa akal adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Menurut beliau, akal yang sehat akan membawa seseorang kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Manakala akal yang rosak akan membawa kepada kehancuran. Justru Imam Al-Ghazali menegaskan bahawa menuntut ilmu yang bermanfaat adalah satu bentuk penjagaan kesihatan akal yang paling utama. Manakala Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Tibbul Qulub pula menegaskan bahawa kesihatan hati dan jiwa adalah asas kepada kesihatan fizikal. Menurut beliau, hati yang tenang dan bersih akan melahirkan tubuh badan yang sehat. Sebaliknya, hati yang kotor dengan hasad dengki, cinta dunia yang berlebihan, dan jauh daripada zikrullah akan melahirkan penyakit fizikal dan mental. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Maksudnya, ketahuilah bahawa di dalam tubuh badan manusia itu ada seketul daging. Apabila baik daging itu, maka baiklah seluruh tubuh badan. Dan apabila rosak, maka rosaklah seluruh tubuh badan. Ketahuilah, daging itu ialah hati. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa kesehatan jiwa dan hati, yaitu rohani, mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan kesehatan fizikal. Apabila jiwa tenang, tubuh badan turut sehat. Apabila jiwa resah dan gelisah, tubuh badan juga turut terjejas. Kedua, kepentingan kesehatan fizikal menurut Islam. Islam tidak pernah mengabaikan kesehatan fizikal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengajar umatnya untuk menjaga kesehatan tubuh badan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbun ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair." Maksudnya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, namun pada kedua-duanya terdapat kebaikan. Islam menggalakkan umatnya untuk menjadi kuat, termasuk kuat dari segi fizikal. Kekuatan fizikal ini diperlukan untuk beribadah, bekerja mencari rezeki yang halal, dan mempertahankan agama serta negara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajar kita tentang adab pemakanan. Baginda bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmizi yang bermaksud, tidaklah anak Adam memenuhi bekas yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang belakangnya. Hadis ini mengajar kita tentang kepentingan kesederhanaan dalam pemakanan. Makan secara berlebihan bukan sahaja merosakkan kesihatan fizikal, tetapi juga melemahkan

melemahkan semangat ibadah dan mengundang penyakit. Yang ketiga, kaitan dengan cabaran masa kini. Pada zaman moden ini, isu kesihatan akal dan jiwa menjadi semakin kritikal. Kita menyaksikan ramai manusia yang sihat fizikalnya, tetapi resah dan gelisah jiwanya. Fenomena seperti kemurungan, tekanan jiwa, kebimbangan dan gangguan mental semakin meningkat dalam kalangan masyarakat, tidak kira tua ataupun muda. Muslimin yang dikasihi sekalian, keempat, nasihat Islam untuk menjaga kesehatan akal dan jiwa. Islam mengajar kita menjaga akal dan jiwa dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyakkan berzikir, membaca Al-Quran serta memilih pergaulan yang baik. Hindarilah perkara yang merosakkan fikiran dan hati seperti meminum arak, mengambil dadah, maksiat, tekanan berlebihan dan pemikiran negatif. Keseimbangan rohani dan jasmani melahirkan kehidupan yang sehat dan sejahtera. Antara punca yang boleh menjejaskan kesihatan akal dan jiwa ialah pertama, ketagihan media sosial dan gadget. Akal kita dibanjiri dengan maklumat yang tidak bermanfaat, perbandingan hidup yang tidak sehat, dan hiburan yang melalaikan. Ini menyebabkan fikiran tidak tenang dan jiwa sentiasa resah. Kedua, gaya hidup yang tidak seimbang, ramai yang mengabaikan tidur yang cukup, pemakanan yang sehat dan senaman. Ini menyebabkan tubuh badan lemah dan mudah dijangkiti penyakit, seterusnya menjejaskan kesehatan mental. Yang ketiga, jauh daripada zikir dan ibadah. Apabila jiwa kosong daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka akan dipenuhi dengan kegelisahan dan kebimbangan. Dan yang keempat, tekanan hidup dan ekonomi, cabaran kos sara hidup yang meningkat menyebabkan ramai yang mengalami tekanan jiwa. Islam mengajar kita untuk bertawakal dan yakin bahawa rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang berbahagia, sebagai kesimpulan, marilah kita bersama-sama mengamalkan beberapa nasihat berikut untuk menjaga kesehatan akal dan jiwa kita. Pertama, perkukuhkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa menjaga solat lima waktu, berzikir dan membaca Al-Quran. Ibadah ini adalah terapi jiwa yang paling berkesan. Yang kedua, kawal penggunaan media sosial dan gadget. Hadkan masa melayari internet dan isi masa dengan perkara yang bermanfaat seperti menuntut ilmu dan membaca. Ketiga, amalkan gaya hidup sehat. Jaga pemakanan, tidur yang cukup, dan bersenam secara teratur. Tubuh yang sehat melahirkan akal yang cerdas. Keempat, jaga pergaulan. Pilih kawan yang soleh, yang dapat mengingatkan kita kepada kebaikan dan menjauhkan kita daripada kemungkaran. Dan yang kelima, sentiasa bersabar dan bertawakal. Apabila menghadapi ujian dan cabaran hidup, hadapilah dengan sabar, tenang, dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menguji hambanya melampaui kemampuannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita semua kesihatan akal dan jiwa yang sempurna, seterusnya menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur, sihat tubuh badan, tenang jiwa, dan cemerlang dalam kehidupan dunia serta selamat di akhirat kelak. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Maksudnya yaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan mengingati Allah. Ketahuilah, dengan mengingati Allah itu tenang tenteramlah hati manusia.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: Eh, Bu, nah, tengok tu. Ada orang isap rokok, Ba.
1: Aduh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu mau buat apa tu?
1: Sekejap, ah. Ibu buka My Sejahtera dulu. Kita laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu sudah siap laporkah?
1: Sudah. Senang saja, Ba. Lihat, klik dan lapor. Kalau kamu nampak orang merokok di tempat awam, kasih lapor terus melalui sistem My Lapor. Bah, jangan tunggu lagi. Lihat, klik lapor.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Amboi Kak Fah, sedapnya bau gulai kari ni. Kari apa ni?
4: Rempah kari cap mata. Dengar iklan kata sedap. Cuba sekali memang sedap.
3: Belum cuba rasa lagi, baunya pun dah sedap.
4: Bukan serbuk kari ikan dan daging saja yang sedap. Malah serbuk kurma, kunyit, lada hitam pun jadi kegemaran.
3: Masak sedap, suami pasti sayang.
4: Tentulah, rempah kari cap mata pemikat selera.
5: Pilihan tradisi kesukan ramai. Sedap rasa memikat selera. Rempah kari cap mata.
6: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
7: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara. Tindakan diteruskan.

Belanjawan 2027. Ikuti pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, menerusi 5 stesen radio RTM Sabah. 9 Oktober 2026, Jumaat 3.30 petang. #Belanjawan2027 #apakitadapat.

0: bagus bah. Kamu tahu kah, penyakit macam darah tinggi dan kencing manis nih kadang-kadang boleh datang tiba-tiba.
1: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
0: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat dokter, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
1: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
4: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
5: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
4: Ya, kita bersama menerusi pusingan yang terakhir, jam yang keempat, Ekspresi Inspirasiku. Terima kasih untuk anda masih lagi setia bersama dengan kami. Dan hari ini kita akan nantikan kabar baik. Yang pastinya kita akan nantikanlah apa perancangan inisiatif baru yang bakal dibentangkan menerusi Belanjawan 2027. Yang pastinya akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Dato Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, merangkap Menteri Kewangan bagi mengetahui hala tuju ekonomi dan juga perancangan pembangunan negara. Jadi anda juga boleh ikuti siaran langsung di TV1 untuk kita ikuti pengumuman penting yang bakal memberi kesanlah kepada rakyat dan juga masa depan negara. Okey. Dan pastinya di jam yang terakhir ni kita akan bersama dengan lagu-lagu hiburan. Bukan pilihan edit tapi pilihan anda. Hari ini temanya lagu bebas. Okey, untuk menu playlist hari ini. Jadi untuk anda yang hantarkan permintaan lagu yang berkesempatan yang paling cepat, edit akan tunaikan permintaan anda. Kalau tidak berkesempatan, jangan risau, minggu depan masih lagi ada, kita selang selikan permintaan lagu. Okey, jadi selama sejam, satu tengah hari sehingga pukul 2 petang, kita akan dengarkan lagu-lagu hiburan pilihan rakan-rakan kita hari ini. Dan kita akan nantikan juga pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti, seperti biasa kita akan bersama menerusi Berita Sabah FM.

0: Tips kekasihat di pejabat. Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya. Kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sehat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik. Tarik nafas. Berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.
1: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.

0: Ramadan 2027 bakal tiba. Inilah masa terbaik untuk dekatkan jenama anda dengan pelanggan melalui iklan berbuka puasa di Sabah FM. Sampaikan ucapan, promosi produk atau tawaran istimewa anda tepat menjelang waktu berbuka puasa. Dengan Sabah FM, jenama anda bukan sekadar didengar tetapi turut dirasai dalam suasana Ramadan yang penuh keberkatan. Jangan tunggu lagi. Tempah slot iklan berbuka puasa Sabah FM 2027 sekarang. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM Sabah 088-712-344 sambungan 1116.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikuti

0: Belanjawan 2027. Ikuti pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, menerusi 5 stesen radio RTM Sabah, 9 Oktober 2026, Jumaat 3.30 petang. Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
2: Ya, semoga anda terhibur dengan pilihan lagu rakan-rakan kita untuk menu playlist hari ini. Tema lagu bebas. Jadi selama sejam kita akan bersama dengan lagu-lagu pilihan anda, pilihan pendengar. Dan hari ini juga kita akan nantikan masa yang dinanti-nanti. Sebelah petang nanti kita akan bersamalah menerusi pembentangan Belanjawan 2027. Kita akan nantikan berita baik. Dan untuk anda yang belum muat turun aplikasi RTM Click, pastikan anda muat turun. Sebab RTM Click betul-betul percuma. Di mana pun anda boleh ikuti kami. Info dan juga hiburan setiap hari. Dan berbaki lebih kurang berapa minit dari sekarang kita akan nantikan. 1.30 minit tengah hari nanti kita akan beri laluan menerusi berita Sabah FM. Sabah FM, bagus, Pak.

0: keadaan cuaca semasa dan jerebu di negeri Sabah.
1: Keadaan cuaca kita biasanya dia kurang hujan. Bila kurang hujan tu, keadaan cuaca akan kering dan menjadi panas. Jadi dalam keadaan sekarang ni yang kadang kita alami, rekod hujan Met Malaysia menunjukkan bahawa ada hujan. Kita telah tengok hujan berlaku. Walau bagaimanapun, saya rasa semua orang perasan bahawa hujan tu sekejap. Tetapi itulah dia ciri-ciri monsun berat daya. Dia tidak banyak kelembapan di udara lah. Jadi bila kelembapan udara tu tak banyak, jadi hujan yang terbentuk, yang turun tu pun tak banyak lah. Disebabkan oleh ciri-ciri dia, memang dia atmosfera tu kering.
0: Puan Lucia Enggong, pengarah Met Malaysia Cawangan Sabah. Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada hanya di segmen Ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami... Hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

0: Kami melantik Anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu Anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Edith Joseph dalam Berita Sabah FM. Fasa peralihan monsun yang bermula hari ini dijangka meningkatkan risiko hujan lebat dan ribut petir khususnya pada waktu petang.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Hari ini tumpuan rakyat pastinya kepada Belanjawan 2027 mengangkat tema Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Tema ini bukan sekadar ungkapan yang indah, tetapi menggambarkan dua perkara yang perlu bergerak seiring dalam pembangunan negara. Kita mahu Malaysia menggapai lebih tinggi, namun tidak boleh lupa untuk mengakar di bumi. Menggapai di langit bermaksud kita mahu ekonomi negara pergi lebih jauh. Kita mahu pelaburan berkualiti, teknologi lebih maju, produktiviti lebih tinggi dan pekerjaan dengan tawaran pendapatan lebih baik. Selain itu, isu gaji minimum tidak boleh dipisahkan daripada agenda pembangunan ekonomi. Gaji minimum penting untuk memastikan pekerja berpendapatan rendah mendapat pendapatan yang lebih munasabah. Namun, dalam jangka panjang, matlamatnya bukan sekadar menaikkan paras gaji minimum. Lebih penting ialah memastikan pekerja mempunyai peluang meningkatkan kemahiran, produktiviti dan pendapatan. Maksudnya, bukan sekadar menaikkan gaji tetapi menaikkan nilai pekerjaan. Itulah sebahagian daripada maksud menggapai di langit. Namun, dalam mengejar kemajuan, pembangunan juga perlu mengakar di bumi. Kemajuan ekonomi mesti dirasai dalam kehidupan seharian rakyat. Harga makanan, rumah, pengangkutan, pendidikan dan kesihatan semuanya memberi kesan kepada kehidupan. Sebab itu, usaha menangani kos sara hidup, bantuan bersasar dan perlindungan sosial masih penting. Dalam masa sama, rakyat perlu diberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Bukan sekadar membantu rakyat bertahan, tetapi membantu mereka bergerak ke hadapan. Dalam proses ini, sesi libat urus adalah penting. Belanjawan yang baik bukan hanya dibentuk berdasarkan angka dan data di atas kertas. Pandangan pekerja, majikan, PMKS, Persatuan Industri, golongan muda, akademik dan komuniti di luar bandar juga perlu didengar. Mereka yang berdepan dengan masalah sebenar setiap hari mempunyai pandangan yang penting untuk membantu kerajaan memahami keperluan sebenar di lapangan. Daripada isu gaji dan pekerjaan kepada kos menjalankan perniagaan, pendidikan, perumahan, kesihatan dan pembangunan wilayah. Lebih banyak suara didengar, lebih dekat dasar yang dirangka dengan realiti rakyat. Di sinilah tiga tonggak ekonomi madani menjadi penting, menaikkan siling, menaikkan lantai dan memacu pembaharuan tata kelola. Setiap ringgit kerajaan perlu memberi nilai. Projek perlu dilaksanakan dengan baik, bantuan perlu sampai kepada sasaran dan ketirisan perlu dikurangkan. Belanjawan 2027 juga melihat perkara yang dekat dengan kehidupan rakyat, antaranya keterjaminan makanan, peralihan tenaga, perubahan iklim serta pembangunan yang lebih seimbang. PMKS dan perniagaan tempatan juga perlu terus diperkukuh. Ini supaya lebih banyak syarikat kecil boleh berkembang dan wujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Sebab itu, ukuran sebenar belanjawan 2027 bukan hanya pada angka yang diumumkan. Ukuran sebenar ialah apa yang berubah selepas itu. Seperti peribahasa Melayu, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Masa depan memang perlu dikejar. Teknologi, pelaburan dan pertumbuhan perlu terus menjadi agenda. Tetapi dalam mengejar semua itu, masalah rakyat tidak boleh tertinggal. Menggapai di langit bermaksud berani meletakkan cita-cita lebih tinggi untuk negara dan mengakar di bumi bermaksud memastikan rakyat kekal menjadi asas kepada pembangunan. Pastinya rakyat bukan hanya mahu mendengar tentang pembangunan. Rakyat mahu merasainya. Itulah ukuran sebenar Belanjawan 2027. Menggapai lebih tinggi tetapi tetap mengakar di bumi. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Nick Hafizul Baharudin.

0: Terima kasih.
1: Katumadan.
2: Xiexie.
0: Thank you.
3: Terima kasih.
2: Magsukul.
4: Paring kuanangan.
0: Ponsikau.
3: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

Ya, ekspresi inspirasi ke 4 jam edit bersama dengan anda bermula pukul 10 pagi tadi sehinggalah pukul 2 petang ini dan sejam tadi kita bersama dengan lagu-lagu pilihan anda, pilihan pendengar mini playlist hari ini lagu temanya bebas. Jadi semoga anda terhibur. Okey, tidak berkesempatan untuk ditunaikan semua permintaan lagu sebab masa mencemburui kita. Okey, tapi apapun minggu depan masih lagi ada ruang dan peluang anda untuk hantarkan permintaan lagu anda. Okey, dan apapun kita akan nantikan sebentar saja nanti pastinya untuk petang hari ini ya. Jangan lupa untuk kita sama-sama nantikan berita gembira ataupun berita baik sempena Belanjawan 2027. Jadi kita akan nantikan yang mana dijangka pada pukul 3.30 minit petang. Okay? Dan jangan ke mana-mana sebab lepas ini kamu akan bersama dengan Kak Lang dan DJ Azian menerusi Bahngam Latu Janji Dangar akan bersama dengan anda juga sebentar sahaja nanti. Baik, nampaknya jam sudah pun menghampiri pukul 2 petang. Dengan ini saya rakan penyampai radio anda DJ Edit mengundur diri di ruang udara. Bye.

0: Breakfast, hentikan stigma kesehatan mental milik semua.
1: Breakfast ataupun akronim kepada Building Resilience and Awareness via Engagement ni, sebenarnya ini adalah satu program ataupun carnival lah yang berteraskan kesejahteraan mental dan fizikal. Jadi ini program sebenarnya merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam usaha untuk mendekatkan isu kesehatan mental kepada masyarakat secara santai dan secara terbuka lah. Pelbagai pengisian seperti saringan kesehatan, ada pameran interaktif, kita juga ada forum dan ruangan sokongan emosi. Carnival ni sebenarnya bertujuan untuk mendidik masyarakat bahwa penjagaan minda ini sama pentingnya dengan penjagaan kesehatan fisikal. Kita punya tema untuk program ini adalah hentikan stigma kesehatan mental milik semua. Tema ini membawa dua message yang sangat penting lah dan untuk dekat dengan realiti masyarakat kita pada hari inilah. Okay, yang pertama message-nya adalah untuk hentikan stigma. Dengan program ini kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama berhenti memandang serong, menghukum dan ataupun memberikan stigma negatif kepada individu yang sedang bergelut dengan kesehatan mental pada saat inilah, ataupun kepada yang pesakit yang sedang mendapatkan rawatan psikiatri. Sebab kita sudah tahu kan, stigma ini sering menjadi halangan utama kepada seseorang tuh untuk mendapatkan bantuan awal. Message yang kedua pula, kesehatan mental milik semua. Ini message ini dia menegaskan bahwa isu kesehatan mental ini dia tidak mengenal siapa-siapa tanpa mengira usia, latar belakang ataupun status. Jadi kita perlu tahu bahwa setiap individu ini kita mempunyai hak untuk mendapatkan sokongan, kefahaman dan juga rawatan tanpa rasa disisihkan.
0: Dr. Sherilina Grace Gideon, pegawai perubatan di Cawangan Penyakit Tidak Berjangkit NCD, Bahagian Kesehatan Awam, Jabatan Kesehatan Negeri Sabah.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama Sabah FM. Bagus bah.

0: Bagus Bar.
1: Belanjawan 2027. Ikuti pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, menerusi 5 stesen radio RTM Sabah. 9 Oktober 2026, Jumaat 3.30 petang. #Belanjawan2027 #ApaKitaDapat.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bahngam Lato Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM

0: Eh, Bu, nah, tengok tu. Ada orang isap rokok, Ba.
1: Aduh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu mau buat apa tu?
1: Sekejap, ah. Ibu buka My Sejahtera dulu. Kita laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu sudah siap laporkah?
1: Sudah. Senang saja, Ba. Lihat, klik dan lapor. Kalau kamu nampak orang merokok di tempat awam, kasih lapor terus melalui sistem My Lapor. Bah, jangan tunggu lagi. Lihat, klik lapor.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Bogor.
1: Baik, terima kasih untuk anda semua yang bersama-sama dengan kami menerusi Bang Amla itu.
2: Baiklah, untuk hari ini Jumaat penghulu segala hari, 9 Oktober 2026, Kak Lang sama Azian terus kasih kawan kamu.
1: Iya, kita pun sebenarnya hari ini berdebar-debar ya Azian.
2: Betul?
1: Sebab kita menantikan belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan.
2: Okey, yang mana dijangka pada pukul 3.30 petang nanti.
1: Iya, okay. Bukan setakat menerusi radio tapi juga anda boleh menonton nanti menerusi siaran TV.
2: Betul, yang mana tema untuk belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Jadi
2: dia punya tema ni betul-betul orang bilang deep,
1: ya.
2: Mendalam.
1: Betul, ya, baik. Dia punya bahasa etnik hari ini pun kita berkaitan dengan belanjawan. Coba kamu kasih terjemahkan dalam bahasa etnik kamu. Belanjawan 2027, apa kita dapat?
2: Sebab apa kita dapat ni merupakan kita punya hashtag di RTM. Apa kita dapat?
1: Okey,
2: itu bahasa etnik untuk ini hari. Macam biasa, kamu boleh terus sejak komen di Facebook kami Sabah FM Bagus Bah, ataupun hantar WhatsApp kakak.
1: Iya, saya risau sebenarnya mau menyebut nanti yang 2027 tu. Kalau dorang letak dalam bahasa etnik.
2: Duo.
1: Saya risau sebenarnya berfikir ni apakah yang akan kita boleh sebut atau tidak. Kita tunggu nantilah.
2: Mungkin harap-harap dong bagi yang 2027 apa kita dapat.
1: Iya, baik. Terus komen kami di Facebook dan hantar ke WhatsApp kami di 019-490-4848.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Eh, Bu, nah, tengok tu. Ada orang isap rokok, Ba.
1: Aduh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu mau buat apa tu?
1: Sekejap, ah. Ibu buka My Sejahtera dulu. Kita laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu sudah siap laporkah?
1: Sudah. Senang saja, Ba. Lihat, klik dan lapor. Kalau kamu nampak orang merokok di tempat awam, kasih lapor terus melalui sistem My Lapor. Bah, jangan tunggu lagi. Lihat, klik lapor.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Bah. Ngam Latu.
4: Ya, Bah Ngam Latu, kita dah jam 2.23 minit petang. Bahasa etnik kita hari ini berkaitan dengan belanjawan 2027.
5: Apa kita dapat? Jadi untuk kamu semua, jangan lupa untuk terus orang bilang terjemah dalam bahasa kamu. Hantar WhatsApp ataupun komen je di Facebook kami.
4: Kita ada terima voice note daripada siapa ni?
5: Si Amir, dia bilang.
4: Oh, Amir.
5: Kita dengar sama-sama,
4: okey? Amir, okay? Pendengar kita ya?
5: Lama
4: sudah. Okay.
6: Assalamualaikum dan
4: waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
6: DJ Kaalang dan DJ Ajian.
4: Ya.
6: Salam hari Jumaat yang penuh berkah.
4: Terima kasih.
6: Saya harap DJ Kaalang dan DJ Ajian serta DJ yang lain semuanya dalam keadaan sehat.
5: Insyaallah. Amin.
6: Dipermudahkan segala urusan. Lama juga saya tidak timbul tahu. Baiklah, saya Amir dari Kota Kinabalu. Ingin menerjemahkan dalam bahasa Bajau mengenai tajuk kita punya hari ini, yaitu belanjawan 2027, apa yang kita dapat. Jadi kita tunggu celah, kita pihak-pihak akan mempetang ini.
4: Yeah.
6: Okay, dalam bahasa Bajau, apa yang kita dapat dalam belanjawan 2027? Dalam bahasa Bajau kami, ian kan tokoleti ta belanjawan dumpu pitu tu harap-harap komuap tu gagat lah PMX kan ngomong kang. Okey, DJ Ajian dan DJ Kaalang.
4: Ya.
6: Terima kasih.
4: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih, Amir.
5: Terima kasih. Apapun kita nantikan 3.30 minit petang nanti.
4: Baik. Satu lagi, kita ada voice note daripada si Emma.
5: Emma. Oh, kita dengar sama-sama.
7: Assalamualaikum, DJ Ajian dan DJ Kaalang.
5: Waalaikumsalam.
7: Saya Bofot, belanjawan 2020.
5: Turuk.
7: Nono toko nak kalap.
4: 202
5: turuk. Sebab ada si Norzita nih. Dia bilang belanjawan 2020 turuk. Nunu tak kau malap. Apa kita dapat?
4: Lanjut dan jawabannya Indai.
5: Inudai onisino. Tunggu saja karang.
4: Okey, coba kita berbual Zian. Kau jawab ya, balik ya. Aku akan cakap dulu.

0: Bah, ngam lah tu.
1: Tips kekasihat di pejabat. Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya. Kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sehat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik. Tarik nafas. Berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.

0: Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
1: Terima kasih untuk anda semua bersama-sama dengan kami di Bangga Melaitu. Dah 2.36 ini petang, Kak Lang sama Azian temani kamu di sini.
2: Okey, kurang satu jam lagi untuk kita sama-sama ikuti pembentangan Belanjawan 2027 kakak oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan kalau kita tengok di media sosial kakak, apa yang diharapkan oleh rakyat Malaysia, antaranya ada yang mahu bantuan sedia ada terus dikekalkan dan ditambah baik, termasuklah SARA, agar lebih seiring dengan peningkatan kos keperluan asas.
1: Iya kan, dan apa ni yang diharapkan juga ialah suri rumah juga tidak dilupakanlah dengan harapan ada bantuan bersasar, dipertimbangkan untuk meringankan beban keluarga dan juga untuk masyarakat luar bandar dan pedalaman, harapan diorang lebih kepada keperluan asas. Tapi besar maknanya lah, contohnya macam jalan raya yang lebih baik, betul, air bersih, elektrik yang stabil, internet, kemudahan kesihatan dan juga peluang-peluang ekonomi.
2: Betul, itu antara harapan rakyat Malaysia untuk pembentangan Belanjawan 2027.
1: Jadi 3.30 minit petang nanti apa yang kita dapat.
2: Betul. Okey, okay. Apapun terus lagi lah komen untuk bahasa etnik kita hari
1: kita
2: ini.
1: Kita ada siapa? Si Tiapsah bahasa Bisaya Bofat. Nah, Belanjawan 2027. Nono malap takau.
2: Oh, 2027 tu Melayu.
1: Melayulah.
2: Okey, si Norzita bilang lurus Ebi Sayaknya.
1: Kami baik tu.
2: Yalah, sudah bertahun-tahun. Ini hari je kakak. Senang kan?
1: Besok, belum besok, lepas ni lupa dah kami.
2: Okey, si Rozi Williamzi dia bilang belanja on 2022 turu. Nunu takau.
1: Nunu nanu takau. Apa kita dapat?
2: Nunu nanu takau. Okey.
1: Kita mau tahu apa yang kita dapat, kita kena tunggulah pembentangan bajet 2027 yang akan dibentangkan. Kita siar langsunglah.
2: Betul.
1: Menerusi TV1. Untuk apa ni, mengikuti bajet perbelanjaan 2027
2: Belanjawan. Okey, apapun dari masa ke masa kami akan terus kongsikan apa lagi sebenarnya harapan dan juga apa jangkaan sebenarnya yang akan diumumkan nanti.
1: Iya, baik, teruskan bersama dengan kami di Bangga Melaitu
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bahngam Lato Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

0: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Terima kasih kamu. Dah 2.48 minit petang dan semestinya kita semakin menghampiri masa yang kita tunggu-tunggu pada pukul 3.30 petang lebih kurang lah.
3: Betul. Kalau kita tengok di sini kakak, berbaki 41 minit je lagi untuk kita sama-sama ikuti pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Ya. Sekejap je lagi. Okay. Dan kalau kita boleh kongsikan yang mana belanjawan 2027 ialah belanjawan madani kelima dengan matlamat untuk terus menuai hasil kerangka ekonomi madani dalam pengemudian negara Malaysia.
2: Ya, selaku belanjawan kedua di bawah rancangan Malaysia ke-13, RMK-13, belanjawan ini kekal menelusuri tiga tonggak ekonomi madani, iaitu menaikkan siling pertumbuhan negara, menaikkan lantai kesejahteraan hidup rakyat dan juga memacu pembaharuan tata kelola pentadbiran negara.
3: Okey, kita nantikan 3.30 minit petang. Kita mau tengok lagi lah kalau ada kawan-kawan kita kakak.
2: Yeah.
3: Komen belajar bahasa etnik untuk ini hari
2: kita
3: belanjawan 2027 apa yang kita dapat.
2: Kita dapat tadi tak silap ada. Okay.
3: Ada
2: daripada si Hani Mahani, bahasa etnik Brunei, belanjawan 2027 ni apa tah kita ni apa.
3: Okey, ini si Nasuha, dia bilang dalam bahasa Idaan Segama, belanjawan 2027, no, kita alap.
2: Nah, senang
3: no, ya? Kita no, kita alap. Alap. No, tapi kita 2027 alap. Tu dia kasih nombor.
2: Nasib baik lah. Kalau dia letak lagi bahasa etnik.
3: Tapi okey juga.
2: Tapi okey lah, kalau membaca okey lah. Kami mau tahu juga.
3: 2027, no, kita alap.
2: Jadi, nampaknya itu je untuk kita punya bahasa etnik hari ini. Ya, sebab selepas ni kita ke jam yang berikutnya.
3: Betul.
2: Sambil mendengar lagu, berkongsi info. Sementara itu kita menantikan secara langsung pada pukul 3.30 petang nanti.
3: Sabah FM.
2: Bagus. Bah.

Kelangsungan perniagaan perlu menjadi keutamaan belanjawan bagi membantu PKS terus berkembang. Selain itu, kita boleh membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan membawa jelama Malaysia naik ke peringkat yang lebih tinggi.

Kelangsungan perniagaan perlu menjadi keutamaan belanjawan bagi membantu PKS terus berkembang. Selain itu, kita boleh membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan membawa jelama Malaysia naik ke peringkat yang lebih tinggi.

0: Ngamlatu.
1: Ekonomi yang benar-benar berkembang bukan sahaja terlihat pada angka, tetapi dapat dirasai melalui pendapatan, pekerjaan dan kehidupan rakyat.

0: Baiklah, terima kasih untuk anda semua yang bersama-sama dengan kami menerusi Bahagia Melayu sudah di jam yang berikutnya bersama Betul. Dengan kami berdua.
1: Okey, yang pasti sekali lagi kita war-warkan kakak, kita sama-sama menantikan pembentangan belanjawan 2027 oleh yang amat berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan jangkaan pada pukul 3.30
0: minit petang nanti. Ya, dan seterusnya apa yang kita boleh kongsikan juga ASEAN sementara kita menanti kan bajet 2027
1: di mana perancangan belanjawan 2027 ni dipandu keseimbangan antara keperluan mendesak jangka pendek bagi melindungi rakyat daripada kesan krisis tenaga dan kos sara hidup dengan keperluan strategik jangka panjang untuk membina ekonomi yang lebih kompleks dan bernilai tinggi.
0: Ya, dan semestinya belanjawan ini selari dengan keutamaan pentadbiran madani bagi memacu pertumbuhan berasaskan produktiviti dan juga daya cipta, mempercepat peralihan tenaga dan juga memperkukuh keterjaminan makanan, mengutama digital dan juga kecerdasan buatan ataupun AI serta membangun bakat berkemahiran tinggi.
1: Betul. Jadi, apapun belanjawan 2027 ini ialah belanjawan milik rakyat diperhalusi dan direncana berasaskan keberhasilan dan mengambil kira setiap maklum balas rakyat, suara komuniti perniagaan dan juga buah fikiran pihak berkepentingan.
0: Apapun juga nanti selepas belanjawan 2027 menerusi siaran Sabah FM juga petang nanti kita ada tetamu yang mungkin akan memberikan ulasan dan juga pandangan berkaitan dengan bajet yang dibentangkan oleh Perdana Menteri nanti.
1: Betul. Ini untuk apa ni, dari perspektif ekonomi, pembangunan sumber manusia serta kesannya terhadap rakyat dan pembangunan Sabah.
0: Iya, kita tak pasti sama ada mungkin dalam Bahagia Melayu ataupun mungkin menerusi simfoni, tetapi yang pastinya menerusi siaran Sabah FM bagus bah. Kalau kita tengok menerusi TV1 Perdana Menteri pun sampai sudah ya bergerak menuju ke parlimen ya untuk pembentangan memakai baju Melayu berwarna biru muda.
1: Okey. Yeah. Pastikan kamu terus setia bersama kami dan sebagai panduan
0: Muslimin dan Muslimat, hari ini masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya jam 3.21 minit petang.
1: Sabah FM.
0: Bagus bah.

0: Hai, saya Shi Pandora. Terus mendengarkan Sabah FM. Bagus, bah.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
2: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus pak.
3: Hai, kami dari
4: Pratama Legacy.
3: Kami dengar
4: Sabah FM. Bagus pak.

0: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus ba.
2: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk." Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat

0: Terima kasih untuk anda semua yang terus bersama dengan kami menerusi Bahang Ramai itu. Dan bila-bila masa saja kita menantikan siaran langsung untuk pembentangan Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan Malaysia.
1: Bagi mengeluarkan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2027, bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dibacakan kali yang kedua sekarang.
2: Silakan.
1: Dari Muhammad dan dengan rakyat mengikuti sidang pada hari ini. Pertama, kita mengatur syukur kepada Allah SWT atas kesempatan diberikan, dan saya ingin memulakan dengan izin Tan Sri Ketua untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh barisan yang memungkinkan penganjuran mengejut Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia yang baru selesai dengan tertib dan jayanya. Selain dari petugas F1, acara ini turut dijayakan oleh ribuan sukarelawan, penjawat awam, pasukan keselamatan, NGO yang telah bergabung tenaga dengan semangat segulai sejalai. Malaysia mampu terangkat di peringkat antarabangsa. Sama juga Sukan Asia ke-20. Kita menyamai pencapaian terbaik. Pemenang pingat merangkumi pelbagai kaum. Menunjukkan kita mencapai yang terbaik bila kita dapat meraih kekuatan dari segenap community. Negara berbangga dengan kalian. Tan Sri Yang Dipertua, setiap zaman mempunyai ruang lingkupnya yang tersendiri kepada sebuah bangsa untuk mencipta anjakan yang lebih jauh dan terangkum. Sementaralahan ada babak tertentu dalam lipatan persejarahan, tatkala sesebuah negara bukan saja dituntut untuk cekap mengurus apa yang ada, tetapi dipanggil untuk memperluas saujana cita-cita, memperteguh keyakinan rakyatnya dan bersama membentuk masa depan dengan kesedaran yang jitu dan besar tentang zaman mansang atau zeitgeist. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallah khabirum bima ta'amalun. Desaan kepada orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan untuk hari esok, liqad. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah SWT meliputi pengetahuannya dengan segala yang kamu kerjakan. Ungkapan liqad merujuk kepada hari esok, membawa sesuatu tuntutan yang besar dan mendalam. Keimanan, akhlak syahsiah. Malah kita dituntut memikir serta menghamparkan asas-asas yang kukuh untuk masa depan, yakni mencerakinkan asas-asas itu. Apakah peluang yang sedang kita buka atau luaskan, dan apakah warisan yang bakal kita wariskan kepada generasi akan datang. Sesebuah bangsa mesti mempunyai cita-cita besar yang konsisten, suatu tujuan yang memberi arah dan makna kepada perjalanan. Ekonomi negara menuntut pertumbuhan dan pengagihan. Teknologi menuntut inovasi dan perlindungan. Fiskal menuntut disiplin dan ihsan. selain pembangunan menuntut kepantasan dan kebijaksanaan. Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara. Hari ini itulah ujian dan tantangan kita. Dunia semakin bergejolak. Perang dan persaingan kuasa-kuasa besar serta perubahan dan kelaku iklim memberi kesan kepada harga makanan dan kos tenaga. Rantaian pembekalan yang selama ini kita tanggapi sebagai kukuh mula merapuh dan melemah. Lantas menguji aspek keterjaminan dan makanan dan bekalan. Perkembangan kecerdasan buatan AI sedang mengubah perdagangan, tenaga, pekerjaan, kehidupan dengan pantas. Namun perubahan besar tidak harus mewujudkan kekhawatiran. Ia juga membuka ruang kepada negara yang berani membaca dan menggarap zaman, menguasai ilmu baru dan mempersiapkan rakyat sedari awal. Sementara ekonomi yang benar-benar berjaya bukan hanya ekonomi berkembang, tetapi ekonomi yang mencakup persoalan hidup rakyat. Maka persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau waad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Tradisi pemikiran Melayu sendiri telah lama meletakkan persoalan keadilan dan amanah sebagai teras dan pasak pemerintahan. Penyair dan sejarawan Melayu purba, Raja Ali Haji, dalam Gurindam 1847 yang masyhur mengungkapkan hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Dalam tradisi kita, hubungan antara pemerintah dengan rakyat tidak pernah berdiri atas kuasa semata-mata. Ia terpasak atas waan, yakni suatu ikatan yang menuntut kesetiaan yang mesti dibalas dengan keadilan. Dan kuasa mesti dipagari amanah. Ini waad atau covenant. Inilah juga waad nasional kita, bahawa negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya. Waad ini juga bukan janji sahala. Negara menyediakan ruang dan peluang. Rakyat mengisinya dengan ilmu, kerja, daya cipta dan keberanian. Pemerintah menjaga amanah, rakyat memperkukuh negara melalui usaha dan kecemerlangan. Ini adalah kewajipan sejarah. Sejarah tidak diukir hanya oleh nama-nama besar, tetapi oleh jutaan manusia yang bekerja setiap hari, mengajar, merawat, berniaga, mencipta, menggembur tanah, menjaga keluarga dan membina kehidupan. Lantas, ukuran belanjawan bukan pada tebalnya dokumen, besarnya peruntukan atau banyaknya pengumuman. Ukurannya malah jauh lebih asas, yakni adakah lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah. Apakah Malaysia yang kita serahkan kelak kepada generasi seterusnya lebih adil daripada Malaysia yang kita warisi? Maka dengan ini saya hamparkan Belanjawan Madani 2027 sebagai ikhtiar sebuah generasi untuk memperkukuh tatanan dan memenuhi janji dan waad nasional masa depan. Menghampiri 4 tahun, Kerajaan Madani telah menetapkan hala tuju dan kerangka dasar ekonomi Madani disusuli reformasi berani yang kini telah memperlihatkan hasilnya. Kerangka ekonomi madani diperkenalkan bersama dasar-dasar yang memacu pertumbuhan dan pemerataan seperti Pelan Induk Perindustrian Baru NIMP, Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR, Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putera Putera 35. Hanya kerajaan madani punya tekad menyasarkan subsidi. Subsidi ialah keistimewaan rakyat yang selama ini tiris kepada warga asing dan syarikat besar. Hakikatnya budi badani ialah kejayaan negara. Menyasarkan subsidi untuk fiskal dan menurunkan harga untuk rakyat. Apa kesannya? Wang subsidi minyak yang selama ini tiris telah disarulkan untuk menggandakan bantuan rakyat, iaitu 8 bilion ringgit pada tahun 2022 kepada STR SARA 15 bilion ringgit pada tahun ini. Bayangkan sekiranya kita masih menangguhkan penyasaran subsidi pada saat krisis tenaga, tentu lebih besar daripada 40 bilion ringgit beban kewangan yang ditanggung pada tahun ini. Tuan Sri Yang Dipertua, kita memperkukuh disiplin fiskal. Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal, Akta Perolehan Kerajaan digubal bagi mengikat kuasa Menteri Kewangan untuk dipantau. Mengikat, membatasi kuasa Menteri Kewangan supaya dapat dipantau. Akta Audit diperluas bagi menjejak dan mengaudit wang awam. Apa kesannya? Keyakinan pelaburan meningkat. Pertumbuhan ekonomi kukuh melangkaui sasaran. Pelaburan dan perdagangan tertinggi dalam sejarah. Daya saing melonjak. Mata wang ringgit kita terbaik di Asia. Sayugnya, belanja madani kelima menandai ikhtiar seterusnya menuju cita-cita besar wajah Malaysia dalam tahun mendatang. Sambil reformasi diteruskan tanpa gentar, hasil pertumbuhan dan setiap penjimatan melalui pembaharuan mesti kembali kepada rakyat sebagai manfaat lebih besar. Selari dengan kerangka ekonomi madani dan rancangan Malaysia ke-13 2026-2030, belanjawan ini wad nasional bagi menggapai di langit, mengakar di bumi, berpaksikan 8 lunas utama. Hari ini saya memilih membentang kerangka besar dan pengumuman penting. Selebihnya teks penuh dengan izin dari Pertua dan lampiran yang panjang dan lebih terperinci yang adalah sahih seperti mana yang diedarkan. Lunas pertama, kos sara hidup yang membelenggu rakyat. Kerajaan menambah baik dasar bagi memastikan kesejahteraan rakyat diberi keutamaan. Umpamanya bulan lalu, kerajaan menaikkan aras perlindungan bil elektrik daripada 600 kilowatt jam kepada 800 sebulan, yang memberi manfaat kepada 8 juta atau sehingga 90% pengguna domestik. Kalau yang membantah itu hanya mewakili kumpulan 10%. Kerajaan menaikkan kelayakan budi 95 kepada 300 liter sebulan dan budi diesel untuk jeep dan pickup mendapat 400 liter sebulan. Berdasarkan rekod September yang lalu, sekitar 100 ribu pengguna atau kurang 1% menggunakan sepenuhnya budi 95, 300 liter dan 15 ribu pengguna diesel jeep dan pickup menggunakan sepenuhnya budi diesel 400 liter. Tahun depan insyaAllah untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit. Sukacita saya umumkan di awal ini, Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini insya-Allah kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000. Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran. Maknanya kita dengar keresahan golongan pertengahan juga yang cekal bersabar meskipun turut terimpit beban sara hidup untuk M40. Maka sukacita saya umumkan. Pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%. Ketiga, pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa, tambah lagi datuk nenek, diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Muhammad supaya banyak lagi berlari. Juran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar. Ramai yang minat kucing, ada yang minat kupu-kupu, ada yang minat ular. Semua itu terangkum dalam cadangan kita. Pada masa yang sama, kerajaan mengambil pendekatan progresif. Kadar cukai bagi yang berpendapatan tinggi, iaitu melebihi RM1 juta, diselaraskan kepada 30%. Jadi maknanya kemudahan ini hanya untuk yang teringkat teratas dan bawah, tetapi yang paling tinggi itu tidak akan mendapat kemudahan yang sama. Ini bermakna kenaikan pelepasan cukai dan pengurangan kadar cukai individu bakal memberi lebihan pendapatan boleh guna sehingga RM1,600 kepada kira-kira 5 juta orang pembayar cukai. Kita di Dewan dan di luar Dewan mengeluh kerana berlaku kesenjangan di antara produktiviti dan upah pekerja, dan bagi negara kita harus dirapatkan. Beban kos sara hidup berbangkit kerana pendapatan rakyat tidak meningkat sejajar dengan kenaikan harga barangan. pampasan pekerja kepada KDNK di Malaysia masih rendah pada kadar 33.9%. Oleh itu, kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru. Kadar gaji minimum hanya menaikkan lantai pendapatan pekerja, sementara upah pekerja mahir masih tidak setimpal dengan tahap kelayakan. Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan. Kerajaan juga menjabut baik komitmen GLIC dan GLC. Dan saya nak tekan ke perkara ini. Syarikat-syarikat yang besar dan kaya harus belajar dari pengalaman ini. Syarikat-syarikat milik kerajaan menyambut dengan menetapkan penanda aras gaji sara hidup, mana gaji minima, daripada RM3,100 sekarang. Semua syarikat-syarikat kerajaan akan menetapkan sara hidup kepada RM3,400 sebulan. Dan ini akan memberi manfaat kepada 230,000 orang pekerja. Jadi gaji minima dan menetapkan gaji minima pekerjaan separa mahir dan graduan bagi menaikkan gaji pejabat awam. GLIC dan GLC telah menunjukkan teladan. Malah beberapa majikan sektor utama dalam perbankan serta minyak dan gas telah menetapkan gaji yang lebih wajar. Oleh itu, saya ingin menggesa syarikat-syarikat majikan milik swasta untuk mengikut jajak yang sama. Bukan hanya terikat dengan gaji minima, tapi melihat kepada keuntungan mereka. Saya telah umumkan dan gesa sebelum ini, ada syarikat-syarikat yang catat keuntungan melebihi RM1.5 billion. Tidak ada sebab mengapa mereka hanya mengikat kepada gaji minima dan tidak melihat kepentingan pekerja yang sama-sama memberi sumbangan dan pengorbanan untuk menjayakan syarikat. Tuan Sri Dan Pertua, terkait hal gaji, bagi menutup ruang majikan menggaji pekerja asing tanpa izin, syarikat selain PMKS hanya boleh menuntut potongan cukai bagi perbelanjaan gaji sekiranya ia dibayar melalui akaun bank selaras dengan saluran dibenarkan di bawah Akta Kerja 1995. Pekerja gig sekarang ini dah mencecah 600,000 rakyat e-hailing, p-hailing. Kerajaan Mandandi akan membela nasib pekerja dengan perlindungan yang lebih menyeluruh. Majlis Perlindungan Gig sedang menetapkan kadar pendapatan minimum, formula pendapatan serta standard minimum perlindungan sosial bagi pekerja gig yang akan ditamatkan pada awal tahun 2027. Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik pekerja, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan yang ada sekarang, penambahan, manakala pendapatan pengantar P-Hailing meningkat sehingga RM100 sebulan. Kerajaan bersetuju menawarkan insentif caruman padanan per kesol 35% kepada pekerja e-hailing dan P-Hailing. Insentif akan ditingkatkan kepada 50% sekiranya syarikat pada platform turut menanggung caruman untuk pekerja. Kerajaan turut menawarkan insentif caruman padanan per kesol 70% kepada lebih 200,000 orang pekerja sendiri dalam 17 sektor tidak mandatori. Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan P-Hailing, kerajaan menawarkan insentif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama. Kerajaan akan mengawal selia sektor P-Hailing secara menyeluruh di bawah APAD dan LPKP. Lunas kedua ialah kesertaan pembangunan negeri. Kita tekankan soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan. Kita hadapi banjir, masalah banjir, terutama banjir kilat termasuk di Lembah Kelang yang harus ditangani segera. Maka Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor menyepakati 5 langkah utama termasuk menilai keupayaan empangan batu dan empangan Kelang Gate bagi 30 tahun mendatang. RM100 juta disediakan untuk membangunkan kolam takungan dan menyelenggara sungai bagi mengurangkan risiko banjir. Kelantan, Kerajaan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang. Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan. Kesesakan lalu lintas di Johor Bahru mesti ditangani. Kerajaan telah bersetuju melaksanakan STA, Sistem Transit Aliran Otonomi Bertingkat, EART, ERT sebagai penyelesaian utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas henti-henti, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan. Kerajaan turut menyokong pembangunan industri setiap negeri iaitu Hub Maritim di Lumut, Perak, Semiconductor Kulim Hightech Park Kedah dan Eko Pelancongan di Terengganu. Pada masa yang sama, projek berkepentingan rakyat turut diberi keutamaan. Rencangan tebatan banjir di Sungai Ramai, Melaka, pembangunan Lembah Cuping di Perlis, jalan baru di KLIA ke Bandar Enstek, Negeri Sembilan dan perumahan rakyat berhampiran ECRL Stesen Kota Sas, Pahang. Perjanjian Malaysia 1963, saya telah tekankan di Kuching baru-baru ini, mesti dilihat sebagai sebahagian daripada wa'ad nasional. Bukan tuntutan Sarawak atau Sabah, tetapi tanggungjawab nasional yang mesti dijawab secara nasional. Selama puluhan tahun, pemberian khas tidak seiring dengan keperluan pembangunan Sabah dan Sarawak. Kerajaan Malini telah meningkatkan kadar pemberian khas sebanyak 3 kali dengan kadar interim terkini sebanyak 1.5 bilion ringgit untuk Sabah dan 1.5 bilion ringgit untuk Sarawak. Dan insya-Allah dilunaskan sebelum hujung tahun. Sementara rundingan untuk mengutamakan formula tahunan yang adil serta mampan diteruskan. Peruntukan untuk Sabah dan Sarawak bagi tahun 2027 memang kekal tertinggi. Sabah menerima 18.7 bilion ringgit dan Sarawak 16.2 bilion ringgit. Dan kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjutkan pengajian ke Menara Gading setiap tahun. Kerajaan Sarawak telah menzahir kesungguhan untuk membangunkan zon ekonomi khas Sibu. Beberapa projek lebuh raya, infrastruktur besar yang selama ini menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan juga dibiayai oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Saya harus tekankan ini untuk membetulkan kekeliruan. Umpamanya pengambilan alih Pelabuhan Bintulu, Kerajaan Sarawak setuju, malah sudah pun membayar 1.8 bilion ringgit kepada Kerajaan Persekutuan. Bayaran tunai. Kuala Lumpur sebagai ibu kota tidak hidup pada gahnya pencakar langit. Jiwa ibu terletak pada gerai dan warung yang selesa dan selamat. Kediaman rakyat yang manusiawi serta warisan kota yang bernyawa sebagai pentas budaya yang menarik pelancong. Jadi saya ucap tahniah luar biasa atas kejayaan khazanah dengan ikhtiar warisan Kuala Lumpur. Memelihara bangunan Sultan Abdul Samad dan warisan sekitar telah menarik 500,000 pengunjung tempatan dan asing. Tumpuan seterusnya adalah memulihara Menara Daya Bumi, Stesen Kereta Api Kuala Lumpur dan Ibu Pejabat KTMB. Kepada PNB yang berjaya memulihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah pajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam. BKL akan membina laluan berjalan kaki berbumbung 22 kilometer dalam keadaan cuaca yang baik, jangan sekarang waktu jerbu. Menghubungkan mercu tanda seperti Masjid Negara, Dataran Merdeka, Pasar Seni. Laluan berbumbung turut dibina dari kediaman rakyat ke premis perniagaan, sekolah, klinik dan stesen pengangkutan awam. Bagi projek jalan desa ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik. Projek jendela memperkukuh tersambungan internet negara dengan jumlah pelaburan 5 bilion ringgit. Kita berjaya meliputi Wi-Fi di semua kampus universiti awam dan 4G di semua penempatan Felda. Tahun depan tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G. Memastikan pencapaian internet 7000 km jalan raya dan 1700 kilometer rel kereta api serta pelaksanaan kabel dasar laut Madani Salam. Bukit Jalil, Bandar Madani akan dibangunkan sebagai kawasan kediaman rakyat yang lengkap dengan kemudahan termasuk sekolah vertikal. Pendapatan, ini bukan saja pengumuman, Pendapatan fasa 1 akan dibuka mulai Isnin ini. Kerana kalau tidak, mengatakan umum mungkin 2 tahun lagi. Tidak. Hari ini Jumaat umum, hari Isnin boleh daftar. RM1 bilion disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu. SJKP menyediakan jaminan pembiayaan perumahan hingga RM20 bilion. Jaminan ini bakal membantu 80,000 pembeli rumah pertama, terutama dalam kalangan orang bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Kerajaan bercadang memberikan pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik bagi rumah pertama berharga sehingga RM500,000. Bagi rumah sehingga RM750,000, pengecualian penuh duty stamp untuk RM500,000 pertama dan 50% bagi baki. Darah sifar perumahan projek terbengkalai menjelang 2030, kita akan pastikan ada pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik yang disempurnakan oleh kontraktor atau pemaju penyelamat serta pembeli asal. Sejak 2024, Tazia dan Petua, Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani telah memberi manfaat kepada hampir 500 kampung dan 1,700 sekolah. Umpamanya, Jabatan Peguam Negara pun menyediakan kemudahan di Kampung Jilid 8 di Kuala Muda, Kedah, Padang Bola, Jati Nelayan dan Mesin ATM BSN. Sekolah Kebangsaan Teluk Kalung, Terengganu mendapat bilik pemulihan khas dan kemudahan pembelajaran robotik hasil sumbangan Saim Dabi Berhad dan ratusan cerita-cerita yang lain. Bukan saja berikan peluang kepada anak-anak kita, tetapi beri pendedahan kepada golongan korporat dan profesional untuk turun ke bawah melihat sendiri kampung halaman. Untuk tahun 2027, kerajaan akan melaksanakan komuniti madani, komuniti angkat madani dengan peruntukan RM50 juta. Tumpuan kali ini untuk membantu komuniti PPR bandar. Universiti dan institusi TVET turut dilibatkan supaya dapat menawar kekemahiran yang diperlukan. Untuk membaiki prasarana kampung baru Cina, ditingkatkan kepada lebih RM100 juta, termasuk untuk membaik pulih dan membina semula prasarana yang uzur. Untuk menyelenggara rumah ibadat bukan Islam yang berdaftar juga ditingkatkan kepada RM80 juta. Yayasan GLIC GLC menyediakan geran padanan RM100 juta antaranya untuk memperkasa ekosistem penjagaan kanak-kanak dan menyediakan latihan kepada 6,000 pengasuh di lebih 50 kawasan baru di 9 negeri. Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin. Lunas ketiga, membela nasib semua rakyat. Untuk ekonomi Bumi Putera, agenda Bumi Putera dipacu dengan pendekatan terangkum melalui Putra 35. Kerajaan telah mewartakan 50 ekar sebelum ini tanah di Kuala Lumpur sebagai tanah rizab Melayu. Pertama kali dilakukan dalam sejarah sejak merdeka. Petronas telah memulakan pembangunan 10 ekar pertama menyediakan perumahan mampu bilik. Kali pertama kerajaan menyediakan endowment kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera adalah pada tahun 1978 berjumlah RM200 juta. Sejak 1981 tiada endowment susulan diberikan kepada PNB, badan induk yang menjaga kepentingan Bumi Putera. Oleh itu, atas waat dan tanggungjawab memperkasa ekonomi dan pemilikan Bumi Putera, Kerajaan Madani bersetuju menyediakan tanah strategik seluas 50 ekar di sekitar Kuala Lumpur bernilai RM1 bilion sebagai endowment baru kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera. Ini adalah tambahan daripada 50 ekar yang disebut tanah rezerv Melayu. Tanah ini akan dibangunkan oleh PNB mengambil kira keperluan rumah bapa milik serta kepentingan Bumi Putera di bandar. Kita bersetuju supaya tanah kerajaan hampir 11 ekar di Belfield, Kuala Lumpur dibangunkan bagi membina sekurang-kurangnya 2,500 unit rumah madani dengan 70% dikhususkan untuk Bumi Putera. Saya telah mengadakan sesi libat urus bersama Wakil Persatuan dan Syarikat Kontraktor Bumi Putera untuk mendengar sendiri keresahan terkait perusahaan mereka. Sukacita saya umumkan, nilai perolehan kerajaan yang dikhususkan untuk kontraktor Bumi Putera G1 ke G4 ditingkatkan kepada RM7.5 bilion. Bagi kerja selenggara perbaikan penambahan fasiliti kerajaan, had perolehan nantikan terus dibenarkan sehingga RM200,000 dan sebut harga dibenarkan sehingga RM3 juta. Ini atas permintaan dan perbincangan teliti dengan mereka, dengan Putera 35, jawatankuasa dan juga yang telah dirojok kepada Kementerian Kewangan. Teraju menyediakan pembiayaan sehingga RM1 bilion. Keupayaan teraju turut diperkasa supaya dapat membantau lebih berkesan projek-projek Bumi Putera merentas semua jabatan, agensi dan syarikat. Kerajaan memberikan kemudahan duty stamp hanya RM10 ke atas perjanjian pinjaman dan pembiayaan di bawah skim Cakna 2 yang akan diperkenalkan dari 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2030. Syarikat Glick akan melabur RM2 bilion untuk memperkasa syarikat Bumi Putera. Umpamanya, Equinas dan PHB akan membantu syarikat Bumi Putera menuju penyenaraian awam dan memperkukuh pemilikan hartanah strategik. Malaysia akan memperkukuh kedudukan sebagai penaju ekonomi dunia, ekonomi Islam dunia. Ke arah Malaysia sebagai pusat pengurusan dana Islam, penyedia perkhidmatan pengurusan dana patuh syariah diberi pengecualian cukai pendapatan 40% bagi taksiran 2028 hingga 2030. Malaysia insya-Allah mengekalkan kedudukan sebagai antara pasaran sukuk terbesar di dunia. Kita hanya bersaing dengan Arab Saudi. Ada setahun kita menang, ada tahun Arab Saudi menang. Tapi kita di antara dua yang tertinggi dari segi sukuk. Bagi menggalakkan pembiayaan syariah lestari, penerbit sukuk Prisma layak menerima potongan cukai atas kos penerbitan yang diluluskan oleh Suruhanjaya Security bagi tahun taksiran 2027 hingga 2030. Geran yang diterima di bawah skim sukuk SRI dan geran bond diberi pengecualian cukai pendapatan mulai 1 Januari 2027. Tuan Sri Yang Pertua, kebanyakan usahawan kita punya produk berkualiti tetapi sukar mendapat persijilan halal dan menembusi pasaran lebih luas. Maka atas cadangan jawatankuasa majlis halal, kerajaan bersetuju menyediakan geran padanan sehingga RM5,000 kepada setiap syarikat PMKS yang mau mendapatkan sijil halal kali pertama. Kebajikan kumpulan tumpuan meningkatkan usaha mempersiapkan negara menuju status negara tua. Rang undang-undang warga emas akan digubal bagi menangani pengabaian dan memperkukuh ekosistem penjagaan yang menyeluruh. Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun. Ini untuk supaya jangan ketinggalan bapa-bapa di ibu-ibu kita. Bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas, lebih RM40 juta disediakan melalui HRD Corp untuk melatih 8,000 orang sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada mereka dalam bidang ini. Sementara itu, bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 200 ribu penerima. Ahli KWSP yang mencapai usia 55 dan 60 tahun boleh memilih skim iMas untuk menerima pengeluaran bulanan supaya baki simpanan terus menjana dividen. Kepada komuniti kurang, orang kurang upaya, sukacita saya umumkan peruntukan keseluruhan bagi bantuan OKU ditingkatkan kepada 1.5 bilion ringgit untuk manfaat lebih 300 ribu orang OKU. Ini termasuk bantuan penjagaan OKU terlantar, pesakit kronik kepada RM600 sebulan. Ini termasuk allowan murid berkeperluan pendidikan khas diberi RM200 sebulan. Insentif pengajaran murid berkeperluan khas ditingkat kepada RM300 sebulan. Dan ini akan memberi manfaat kepada 20 ribu guru pendidikan khas. Jabatan Kemajuan Orang Asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putera, diperuntukkan khas RM445 juta. Ringgit. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak, pembinaan tabika orang asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar berulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli. Sejak 2023, kerajaan Madani telah membantu lebih 250 ribu rakyat keluar dari belenggu kebangkrapan. Dia turun tuang. Terima kasih. Mulai 2027, kerajaan memutuskan untuk menaikkan ambang bangkrap daripada RM100,000 kepada RM150,000. Bagi mempercepat proses bebas bangkrap, dasar peluang kedua prihatin diperluas kepada penjaga utama ahli keluarga OKU, pesakit kronik, warga emas, penjaga pekerja gig dan yang berpendapatan tidak tetap. Lunas keempat, mengangkat mutu perkhidmatan rakyat. Ketakasan perkhidmatan itu harus diutamakan. Bermula dengan Kementerian Kesihatan. Maka Kementerian Kesihatan ditambah peruntukan menjadi 47 7 bilion ringgit. Ya. Nah, saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan. Dan bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggungjawab besar di lapangan, kadar bayaran insentif post baik basic akan ditingkatkan kepada RM200 sebulan. Tentunya ramai yang terkejut dan duka cita atas tragedi nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang yang meragut nyawa petugas barisan ke depan, barisan hadapan. Kerajaan bersetuju menaikkan bayaran insentif perkhidmatan kesihatan udara kepada RM100. Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumbar luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara. Kerajaan akan meluncurkan pelan Medi Asas mulai 2027. Pada harga mampu milik, melalui pelan ini, bayaran hospital akan mengikut jenis diagnosis dan rawatan supaya kos lebih terkawal serta mudah dijangka, terutama juga melibatkan hospital swasta. Ahli KWSP di bawah 55 tahun dibenarkan membayar premium Medi Asas melalui akaun sejahtera. 9 fasiliti baru akan dibina, kompleks klinik pakar, Hospital Sultan Aminah Johor, Pusat Pakar Pergigian Kuching Sarawak, Kompleks Kesihatan Bersepadu Gerik Perak, Kesihatan Bersepadu Rembau, Negeri Sembilan dan lain-lain. Semua prasarana hospital dan klinik awam akan diselenggara dan dibaik pulih dengan peruntukan RM1.2 bilion. Ini termasuk menaik taraf klinik-klinik daif yang berbaki. Pendidikan. Kita mula dengan peringatan dari Pujangga Agong Tamil Tiru Valluvar melalui karyanya yang masyhur Tiru Kural dalam rangkap ke-731. Bunyinya, Tala Vilayulum Takarum Tal Vilay Celvarum Sarvada Nadu. TPM faham, tak payah terjemah. Maksudnya, negara yang unggul ialah negara yang subur hasil buminya, tinggi ilmu dan budi pekerti rakyatnya, serta makmur kekayaan tanpa meninggal dan mengesampingkan akhlak. Ternyata sejak zaman silam, Tiru Valluvar mengingatkan bahawa hebatnya sebuah negara tidak sekadar bersandar kepada limpahan khazanah dan mercu tanda, tetapi ditunjangi kebijaksanaan, keadilan dan kemuliaan insan. Itu karamah insan dalam istilah orang Islam. Kementerian Pendidikan kekal

dan bagi kita bagaimana dapat pertahankan dalam mengarungi liku-liku ini supaya matlamat kita mengangkat martabat harakat dan darjat bangsa dan negara terus hidup. Demikianlah juga halnya dengan negara kita dan kehidupan dalamnya. Banyak jalan, pelbagai kejayaan dan pencapaian, dan pelbagai ujian dan kepayahan yang ditempuh. Tapi akhirnya, satu-satu bangsa itu harus tahu apakah ithakanya, matlamatnya. Apakah cita-cita yang mau digapai. Apakah nilai dan akar yang mau dipertahankan. Maka belajawan ini bukan noktah kepada satu perjalanan. Ia adalah satu langkah menuju Ithaka. Pada awal pembentangan, kita mengingatkan diri kita kepada seruan Lirad. Yakni setiap jiwa menggarap apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Maka akhirnya inilah tanggungjawab kita. Bukan sekadar apa yang kita belanjakan, tapi apa yang kita sediakan untuk rakyat menempuh hari besok. Kita tidak membina negara untuk suatu tahun fiskal. Kita membina negara untuk satu generasi. Tugas sebuah generasi bukan semata-mata menikmati apa yang diwarisi, tetapi memperluaskan apa yang boleh diwariskan. Tan Sri Yang Dipertua, disinilah waat nasional memperolehi maknanya. Janji negara tidak akan kehilangan kasih terhadap rakyatnya. Kuasa akan terus dipagari amanah dan hasil negara akan kembali kepada kemaslahatan ramai. Dan bahawa setiap generasi mempunyai tanggungjawab untuk menyerahkan sebuah Malaysia yang lebih baik. Inilah maksud intergenerational responsibility. Waat ini juga mengingatkan kita bahawa pembangunan bukan kerja kerajaan semata-mata, tapi ikhtiar kolektif. Waat pemerintah menggalas amanah, rakyat mencurahkan daya usaha, negara membuka ruang, masyarakat mengisinya dengan ilmu, kreativiti dan keberanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon mencadangkan.

0: mendengar bajet 2027 yang telah pun dibentangkan sendiri oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Menteri Kewangan, ya.
1: Okey, dan kalau mungkin kita boleh kongsikan yang mana peruntukan mencecah 459.8 bilion ringgit.
0: Ya, dan kalau kita tengok pun peningkatan lebih 40.6 bilion ringgit berbanding daripada tahun yang sebelumnya, satu peningkatan untuk bajet 2027, ya. Dan betul, banyaklah intipati dan juga inisiatif rakyat yang telah pun diberikan dalam pembentangan sebentar tadi.
1: Betul. Dan mungkin kalau kita boleh kongsikan antaranya, kakak, peningkatan gaji minimum, yang mana kadar gaji minimum negara dinaikkan secara rasmi kepada RM2,000 sebulan bermula Jun 2027.
0: Baik. Dan sesuatu yang juga menarik ialah mengenai dengan lonjakan bantuan tunai, STR dan juga SARA. Dana bagi sumbangan tunai rahmat STR dan sumbangan asas rahmat melonjak tinggi kepada 16 bilion ringgit, ya.
1: Betul. Selain itu, bantuan belia ataupun bukan penerima STR, individu berumur 18 tahun ke atas yang bukan penerima STR akan menerima bantuan tunai sebanyak RM200. Itu antara intipati yang antaranya lah, kan, kakak, nanti lagi intipati akan terus kita kongsikan dari masa ke masa.
0: Betul. Dan sebenarnya kalau berkesempatan kita akan menemubual tetamu kita yang akan juga turut mengulas bajet yang dibentangkan sebentar tadi, di mana kita menantikan kalau berkesempatan lah kita akan bersama dengan tetamu kita, iaitu Profesor Madya Dr. Oscar Dostin, merupakan pensyarah kanan pengurusan dan juga pembangunan sumber manusia Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan UMS, dalam masa yang mungkin berkesempatan lebih kurang dalam 25 minit lah.
1: InsyaAllah. Ya? Kalau tidak sempat pun, kita akan alihkan ke Simfoni Tetapi Hati. Sebab bila kita berbicara mengenai pembentangan belanjawan 2027 ni, kakak, banyak benda yang perlu diulas.
0: Betul.
1: Banyak sebenarnya pertanyaan daripada rakyat itu ini dan mungkin akan diulas oleh tetamu kita nanti.
0: Betul. Baik.
1: 25 minit tak cukup, kakak.
0: Kita nantikan dari semasa ke semasa. Dan kita akan terus berkongsi perkara-perkara yang menarik mengenai dengan bajet 2027.
1: Sobat FM.
0: Bagus, Pak.

0: Baik, terima kasih untuk anda semua masih bersama dengan kami di Bahagian Melayu. Azian, macam yang kita bagi tahu tadi, kita akan bersama dengan seorang tetamu lah, ya, yang mungkin kita berkesempatan untuk mengulas tentang bajet 2027. Kita ucapkan selamat datang ke Konti Sabah FM. Profesor Madya Dr. Oscar Dosin merupakan pensyarah kanan pengurusan dan juga pembangunan sumber manusia Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan UMS. Selamat datang ke Konti, Doktor.
1: Ya, selamat petang. Terima kasih Kak Lang dan juga Puan Azian, ya, dan betul. Sabah FM. Terima kasih.
0: Ya, okey, kita ada masa lebih kurang dalam beberapa minit ini. Mungkin secara ringkas mungkin kita terus sajalah berbincang ataupun mengulas tentang bajet yang baru dibentangkan sebentar tadi. Kalau kita tengok bajet yang agak besar juga, peningkatan lebih kurang dalam 4.6 bilion ringgit berbanding daripada tahun yang sebelumnya. Ya. Jadi mungkin Doktor boleh mengulaslah mengenai dengan bajet yang dibentangkan tadi secara keseluruhannya.
2: Sejauh mana belanjawan ini berupaya mengimbangi usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan rakyat, Doktor?
0: Ya, silakan.
1: Ya, terima kasih. Ya, so selamat petang sekali lagi kepada semua pendengar Sabah FM. Ya, dan kepada siapa-siapa yang baru dengar pembentangan bajet daripada Yang Amat Berhormat PMX sebentar tadi, seperti mana yang dimaklumkan oleh Kak Lang tadi itu memang satu bajet yang besar.
0: Besar, ya.
1: Betul, ya. So, pada pandangan saya, ya, sebagai seorang ahli akademik di universiti, belanjawan madani pada tahun 2027 yang akan datang ini, yang dia punya tema itu sendiri adalah menggapai di langit, mengakar di bumi. Memang dia punya amount yang agak besar. Dia first adalah dia memperlihatkan usaha kerajaan untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan rakyat. Itu secara general lah. Ya, tapi specifically dari secara spesifik dari perspektif ekonomi, belanjawan ini dia bukan saja memberi tumpuan kepada pelaburan, ya, pembangunan infrastruktur, tetapi turut dia bajet ini juga menekankan, ya, berkenaan dengan aspek peningkatan produktiviti, ya, pembangunan industri bernilai tinggi dan juga untuk mengukuhkan daya saing negara, ya. Yang dapat kita lihat yang paling ketara adalah apabila kerajaan madani meningkatkan peruntukan SDR dan SARA kepada 16 bilion. Itu besar, ya. Serta penyediaan peruntukan TVET sebanyak 8 bilion ya, untuk memperkukuhkan kemahiran tenaga kerja kita dalam negara. Dan bagi kalau kita kasih zoom in, ya, sedikit dari aspek di negeri Sabah ini sendiri, ya, kita dapat juga lihat
0: hasil yang tertinggi, ya.
1: Ya, hasil tertinggi, ya. Thank you so much to Yang Amat Berhormat PMX, ya, dan juga Kerajaan Madani dengan peningkatan peruntukan persekutuan, ya, yang diberikan kepada kita untuk tahun 2027 yaitu 18.7 bilion yang meningkat dari 17.6 bilion pada tahun sebelum ini. Ya, yaitu pertambahan lebih kurang 1.6% lah. Ya, ini adalah satu pengembangan yang positif.
0: Betul.
1: Ya, bagi saya terutamanya kepada negeri Sabah ini sendiri. Ya, so itu antara yang saya dapat catch up tadi lah, Kak Lang, ya, yang paling interesting lah. Di samping itu, saya juga sebab saya punya satu bidang ni adalah berkenaan dengan pembangunan wanita. So kita lihat juga di ujung-ujung tadi, kalau ada pendengar-pendengar yang mungkin terlepas, yang mana PMX ada announce, ya, kelayakan cuti bersalin, ya, daripada 360 hari kepada 490 hari sepanjang perkhidmatan, maximum of 98 days untuk setiap kelahiran. So bersyukur, ya, kita dengan ini, I mean, kita dengan harapan ini kita dapat melangkah ke untuk menjadi negara yang negara maju lah.
2: Baiklah, Doktor, kalau kita tengok dari perspektif pembangunan sumber manusia pula, bagaimana Doktor melihat usaha kerajaan untuk meningkatkan kemahiran tenaga kerja, produktiviti dan peluang pekerjaan yang berkualiti, Doktor?
1: Okey, ini seperti mana yang kita highlight sebentar tadi, ya, terima kasih DJ Azian, ya, yang mana kerajaan memperuntukkan 8 bilion ya bagi pembangunan TVET, ya, ia merentas kementerian. Ya, this is quite a huge number, okay, untuk pembangunan TVET di dalam negara. Dan juga HRD Corp ya menyediakan dana 3 bilion untuk menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran juga. Ya, selain daripada itu, di awal-awal tadi Yang Amat Berhormat PMX juga ada menyatakan berkenaan dengan program Bakat Madani, yang mana ia menyasarkan lebih kurang about 30,000 lah ya, kalau saya tidak silap tadi, peluang pekerjaan baru untuk tahun hadapan ya, yang ini ada melibatkan sektor swasta lah. So this is quite huge, okay, untuk dari segi numbers lah ya, apa yang kita dapat. Tapi dari aspek teknologi kita kena lihat juga ya. So dari aspek teknologi ini, dalam pembangunan teknologi, Kerajaan Madani mengumumkan berkenaan dengan AI percuma contohnya tadi kan, kepada anak muda, serta akses juga kepada kursus-kursus digital dan juga program-program profesional lah. So these are some of the gist ya, beberapa inisiatif kerajaan. We applaud this, okay, untuk pembangunan modal insam secara amnya untuk negara kita, dan kita di Sabah kita boleh merebut peluang inilah.
0: Betul ya. Dan bagaimana pula mungkin pendapat ataupun pandangan doktor dari segi pertumbuhan ekonomi dan juga peluang pekerjaan ya, sebab PMKS ni satu pemacu penting untuk ekonomi dan juga peluang pekerjaan. Apatah lagi sekarang ini ditambah lagi gaji asas tu daripada 1,700 kepada 2,000 ringgit.
1: Betul, sudah naik ya gaji asas kita. So ya, itu adalah salah satu inisiatif yang sangat-sangat I think it will give benefits lah ya. Dia memberi satu faedah yang besar ya kepada semua anak-anak muda, pencari-pencari kerja, peningkatan gaji minimum ini. Terima kasih juga kepada Kerajaan Madani. Di samping itu, berkenaan dengan PMKS, PMKS itu perniagaan mikro, kecil dan sederhana, yang mana kalau boleh saya relate dengan konteks kita di negeri Sabah ya, Kak Lang. Sebab di Sabah ini kita banyak PMKS ya, secara general lah. So di Belanjawan 2027 ini kita dapat dilihatlah pendekatan yang lebih menyeluruh ya, untuk memperkuku perusahaan mikro, kecil dan sederhana dalam negara kita ya. So antaranya adalah inisiatif kemudahan pinjaman jaminan dan pembiayaan yang diberikan kalau saya tidak silap dalam 57 bilion ya, maafkan saya kalau saya salah. Dan juga Kerajaan juga dia memperhebat platform-platform nadi ya, melalui pembiayaan-pembiayaan yang diberilah, dan juga sistem otomasi AI ini juga diperkasakan ya. So PMKS boleh grab this opportunity ya, untuk integrate AI dan juga automation dalam operasi harian mereka ya. Sebab apa yang telah ditunjukkan melalui Belanjawan 2027 sebentar tadi itu kepada peniagaan mikro, kecil dan sederhana, ianya bukan lagi tertumpu kepada bantuan kewangan semata-mata ya, tapi untuk memerkasakan PMKS. So di Sabah ini kita punya PMKS ni sangat banyak ya, mikro, kecil dan sederhana ya. So grab this opportunity, okay, untuk penggunaan teknologi ya, dari segi peningkatan productivity dan juga untuk meluaskan pasaran So ini sangat relevan ya kepada negeri. Sebab PMKS di konteks negeri Sabah ini dia tergolong di dalam sektor pelancongan kan ya, pertanian, begitu kraft tangan, kita banyak kraft tangan, dan juga sektor perkhidmatan ya. So itu antara I think yang boleh dimanfaatkan melalui pemerkasaan AI dan sistem digital melalui Belanjawan 2027 lah.
2: Dan ya, sebenarnya orang bilang perkembangan PMKS ni secara tidak langsung terus membuka peluang pekerjaan.
1: Betul.
2: Okay. Dan kalau kita sentuh pula mengenai kos sara hidup dan kesejahteraan rakyat, doktor, dalam keadaan rakyat yang masih berdepan dengan tekanan kos sara hidup, bagaimana doktor melihat keseimbangan antara bantuan jangka pendek dengan strategi jangka panjang untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup rakyat, doktor?
1: Okay, ini paling apalah kita bilangkan macam agak sensitif sedikit lah untuk kebincangan. Namun ya, dari angka belanjawan yang baru saja diumumkan tadi ya, sangat besar dan banyak peluang-peluang yang mana seperti mana DJ ASEAN mention tadi, kalau kita perkasakan PMX, PMKS, minta maaf yang berhormat ya, saya pun nervous. Apa ini? Kalau kita perkasakan PMKS ini, ia secara langsung akan membuat apa ni, membuka banyak peluang-peluang pekerjaan kepada anak-anak muda kita di terutamanya sekali di negeri Sabah ya. So apabila kita dapat settle isu peluang pekerjaan, kita dapat retain kita punya talent di dalam negeri. Okay, hopefully dengan untuk berdepan dengan tekanan kos sara hidup, yang mana ini adalah satu isu makro lah saya boleh kata. Hopefully dengan inisiatif-inisiatif yang telah di announce oleh Yang Amat Berhormat PMX sebentar tadi, melalui peningkatan STR dan SARA kepada 16 bilion contohnya, peningkat penerima SARA menerima sehingga 150 sebulan dan 1800 tahun, ini dia boleh mengurangkan sedikitlah tekanan kos SARA hidup yang dihadapi oleh masyarakat kita lah. Ya, selain daripada itu, PMX juga ada mention ya, di awal-awal, di pertengahan lah tadi, berkenaan dengan Ramah Madani. Ya, jualan Ramah Madani kita jangan lupa,
0: ditingkatkan ya, lagi ya,
1: ditingkatkan lagi kepada lebih kurang 35 ribu rasanya penganjuran di seluruh negara. So ini sebenarnya juga boleh merancakkan dan juga kita boleh berbelanja dengan hemat lah. Melalui jualan Ramah
0: Madani, dan diperluaskan juga kepada gerai-gerai menjual makanan basah sebenarnya.
1: Ya, kan? Itu pun itu salah satu inisiatif.
0: So, itu yang memang diminta untuk oleh rakyat sebelum ini.
1: Betul, Kak Lang. Macam kita kalau beli sayur kan di pasar, dia belum masuk dalam sistem SARA dan SDR sebelum ni. Tapi sekarang boleh sudah. This is all initiative yang sebenarnya biarpun kita terlepas pandang macam mungkin tidak begitu signifikan, tapi untuk certain masyarakat sangat signifikan.
0: Betul. Maknanya kerajaan betul-betul mendengar keluhan rakyat itu sendiri.
1: Betul.
2: Dan kalau kita boleh kongsikan antara intipat itu, penganjuran jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan dari 630 juta ringgit ke 750 juta ringgit, menyasarkan 35 ribu penganjuran
1: di seluruh negara. So that is a very excellent initiative also by the Madani government lah. Selain daripada itu, kalau di Sabah ini kos sara hidup ni of course lah, dia bukan saja berkaitan dengan harga barangan lah, tapi turut melibatkan kos pengangkutan, ya, logistik, akses dan sebagainya, khususnya di kawasan-kawasan pedalaman. So itulah diharapkan dengan dengan adanya satu inisiatif contoh lah. Pemerkasan PMKS ni dia membuka jalan untuk menyediakan pelbagai jawatan-jawatan kepada kita punya youth di Sabah ini, dan diharapkan dapat fulfill the minimum salary punya requirement, dan hopefully things will get better lah.
0: Dari segi pembangunan ekonomi dan juga modal insan Sabah lah, kalau kita tengok Sabah ni masih lagi berdepan dengan cabaran curang pembangunan ya, termasuklah akses kepada infrastruktur asas, pendidikan. Jadi pada pandangan doktor, apa keutamaan yang perlu diberikan kepada supaya peruntukan belanjawan ini bukan saja membangunkan infrastruktur dan sektor ekonomi Sabah, tapi turut membangunkan bakat tempatan, mengurangkan penghijrahan. Nah, ini penting, tenaga mahir ini. Dan juga memastikan lebih ramai anak-anak Sabah ini dapat membina kerjaya di negeri sendiri.
1: Ya, bagi kita orang Sabah lah kan, kita ni tidak mau kita punya orang-orang Sabah, terutamanya bakat-bakat muda di Sabah ini meninggalkan negeri kita lah. Kita mau diorang retain di sini, di dalam negeri. So dan juga kita mau Sabah ini bukan saja menjadi tempat pelaburan untuk dilaksanakan. Okay, kita ada contohnya Kibing dan juga SNS Silik sekarang di negeri Sabah, tapi kita juga mau anak-anak kita ini menjadi tenaga yang mahir, kan, menjadi profesional dan juga menjadi usahawan yang boleh menerajui pembangunan negeri Sabah kita sendiri yang kita sayang ni. Bagi saya, apabila saya mendengar ya belanjawan 2020 2027 sebentar tadi, ianya adalah sebagai satu peluang lah ya untuk memperkuku pembangunan ekonomi dan juga modal insan negeri Sabah ini secara serentak. Yang pertama sekali, seperti mana yang kita highlight awal-awal tadi adalah peruntukan persekutuan yang dinaikkan ya kepada 18.7 bilion kepada negeri Sabah ya, yang merupakan perkembangan positif yang kita boleh manfaatkan lah ya untuk menangani jurang pembangunan negeri. Ini pun PMX mention juga tadi ya, untuk mengurangkan jurang ya di antara antara pembangunan negeri lah. Ini juga pengumuman penting yang lain yang di highlight oleh PMX sebentar tadi adalah dari aspek pendidikan.
0: Ya,
1: yang mana kerajaan menggandakan tawaran JPA kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak.
2: Betul.
1: Ya, 4,200 peluang pengajian tinggi setahun untuk kedua-dua negeri.
0: Ya.
1: So, untuk anak-anak di luar sana, generasi muda, ambillah peluang ini.
0: Betul.
1: Sebab peluang tajaan beasiswa dari JPA ini adalah sangat bernilai.
0: Digandakan pula.
1: Ya, digandakan pula lagi ya. Dan juga PMX juga ada mention berkenaan dengan peruntukan untuk menaik taraf sekolah dive ya, khususnya di Sabah dan Sarawak. Sebab apabila kita bercakap berkenaan dengan pembangunan modal insan ini, kita juga harus lihat macam mana sekolah kita ni di selenggara ya. So dengan peruntukan untuk menaik taraf sekolah dive khususnya di Sabah di negeri kita ini, diharapkan cikgu-cikgu pun bermotivasi di sekolah, anak-anak pun gembira datang sekolah dan ya, ini adalah saya melihat ini punya inisiatif adalah pelaburan untuk pembangunan jangka panjang lah untuk negeri Sabah ya. Of course kita mau pembangunan infrastruktur yang cepat, tapi untuk apabila kita bercakap berkenaan dengan modal insan dan sebagainya, ia bermula daripada sekolah, dari pendidikan.
0: Doktor, kalau ikutkan kita ni mau lagi bercakap lebih panjang ni, doktor, tapi masa kita agak suntuk. Mungkin akhir sekali pandangan doktor sendirilah.
2: Mungkin apa yang perlu diberikan perhatian kepada rakyat Sabah dalam belanjawan 2027, sebab kita menerima 18.7 bilion ringgit meningkat berbanding tahun lepas, tahun ini 17.6 bilion.
0: Okey, secara ringkas doktor, ada beberapa minit
1: ringkas
0: lagi.
1: Ya, okey. So secara ringkas saya melihat bajet Madani 2027 ni, pertama sekali dia membuka satu peluang yang sangat penting untuk memperkukuh hubungan antara pertumbuhan ekonomi, itu yang paling penting lah, dan juga pembangunan modal insan dan kesejahteraan rakyat. Itu memang ada dari aspek pembangunan negeri Sabah. Okey, peningkatan 18.7 bilion itu sebenarnya sangat signifikan dan ia boleh memberi kesinambungan untuk pembangunan infrastruktur dan juga inisiatif lain lah ya, dalam pembangunan kemahiran, sokongan kepada PMKS dan juga after all, the aim is untuk pembangunan ekonomi negeri Sabah yang kita cintai lah.
0: Baik.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih banyak doktor. Mudah-mudahan nanti ada masa, ada kesempatan kita boleh bercerita lagi lebih panjang
1: ya,
0: mengenai
1: kasih,
0: dengan bajet 2027 yang dibentangkan tadi. Sekali lagi terima kasih kepada Profesor Madya, Dr. Oscar Dosin, merupakan Pensyarah Kanan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia, Fakulti Perniagaan Ekonomi dan juga Perakaunan UMS.
1: Ya, terima kasih Kak Lang, terima kasih DJ Azian. Terima kasih semua pendengar Sabah FM.
0: Apapun kita sentiasa bersyukur dengan apa yang kita dapat.
1: Betul. Ya, betul. Kita bersyukur. Ya, betul-betul. Dan bajet terbesar ya. Ya,
2: dan
1: untuk
2: sekali
1: negeri.
2: Lagi, Doktor, tema belanjawan untuk tahun ini?
1: Menggapai di langit.
2: Mengakar
1: di bumi.
0: Ya, mendalam itu, sekali.
1: Ya, mendalam sekali maksudnya.
0: Oke, okay, Doktor. Betul. Terima kasih banyak.
1: Ya, terima kasih.
0: Jumpa lagi.
2: Baik, apapun untuk kamu semua, maka lepas ini simfoni tetap di hati ya, bersama dengan DJ Kakak Cik. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum semuanya.
3: Bagi membantu PKS terus berkembang. Selain itu, kita boleh membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan membawa jelama Malaysia naik ke peringkat yang lebih tinggi.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
3: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: الفصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحمن الرحيم. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM

0: Surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 15.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: سبا اف ام،
2: dalam hidup ini pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
3: Memang bukan mudah untuk memaafkan, tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
4: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya, ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
5: Lepaskan rasa marah, buang dendam
6: dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
7: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
8: Semoga Allah melembutkan hati kita dan menggulirkan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
9: Kami, Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

Terima kasih setia bersama Sabah FM Bagus Ba menemani anda dalam Simfoni Tetap di Hati Kak Kaci sehingga 9 malam nanti. Apapun, selamat mandu kepada anda dan bagi anda yang sudah sampai di rumah, selamat berehat. Jom teruskan bersama kami di Sabah FM Bagus Ba.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
2: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet, dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
1: Babas Biryani Mix memang terbaik.
2: Babas, lencah hidupku.
3: Kota Belud, 101.5 FM.
4: Ayah, rumah kita jadi pot lepak sudah.
5: Pot apa, Bani?
4: Tempat lepak nyamuk.
5: Alamak, nyamuk Aedes bayi ni.
4: Jadi, apa kita mau buat ni, Ayah?
5: Senang saja, Batu. Mari kita periksa sama-sama. Bekas air yang bertakung tu kasih kosong dan kosong. Macam alas palsu dan penapis air. Sampah pun kasih ikat bagus-bagus. Biar nyamuk tidak ada tempat membiak. Satu penutup botol yang ada air bertakung pun cukup untuk nyamuk Aedes membiak. Kasih luang 10 minit untuk cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
6: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Sebentar lagi, ringkas 7 malam dari pusat berita radio RTM Angkasa Puri.
1: Baguslah.

0: Penuh tetap di hati, baik sebagai panduan rakan Muslim, waktu solat fardu Isyak malam ini ialah pada pukul 7.14 minit malam bagi kawasan Kota Kinabalu, dan selepas itu berita Sabah FM.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
2: 95.9 FM.
3: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
4: Simfoni
5: tetap di hati.
4: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
6: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, Ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu. Kerana aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu, Ya Allah, dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu, kecuali kepada-Mu jua, Ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
0: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Sabah FM 107.9.

9 malam hingga 5 pagi. Kawasan terlibat termasuk Jalan Pantai, Jalan KK Bypass dan Jalan Tunku Abdul Rahman. Sebagai itu, ramai dinasihatkan sentiasa mematuhi papan tanda sementara serta berhati-hati ketika melalui kawasan terlibat. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Alamak, stok dah habis.
2: Hish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Simfoni tetap di hati.
2: Simfoni tetap di hati, pembentangan belanjawan 2027 telah pun selesai petang tadi yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi berita baik untuk Sabah dan Sarawak, kerajaan meningkatkan pemberian khas kepada kedua-dua negeri sebanyak 3 kali ganda dengan kadar interim terkini sebanyak 1.5 bilion ringgit bagi setiap negeri. Bayaran ini akan diselesaikan sebelum akhir tahun ini. Dan dari segi peruntukan Persekutuan 2027, Sabah menerima 18.7 bilion manakala Sarawak 16.2 bilion ringgit. Inilah usaha untuk memperkukuh pembangunan negeri dan memastikan manfaatnya dapat dirasai oleh rakyat. Semoga lebih banyak kemajuan dapat dinikmati bersama. Terus bersama kami untuk perkembangan seterusnya dalam berita khas belanjawan 2027, 8 malam nanti.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
2: Anda sedang mendengar Sabah

Simpan di tetap di hati. Baik, akan cakap si kongsi amaran ibu petir dan hujan lebat yang dikeluarkan oleh Met Malaysia yang dijangka sehingga jam 9 malam ini, khususnya di Tawau dan Kudat. Orang ramai dinasihatkan supaya berhati-hati ketika berada di luar, elakkan kawasan mudah banjir dan jangan mereda air jika keadaan tidak selamat. Sentiasa pantau perkembangan cuaca terkini atau muatkan aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat anda dan utamakan keselamatan diri serta keluarga.

0: Tawau
1: 95.7 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Belanjawan 2027 telah dibentangkan, tetapi apabila kita mendengar pelbagai angka peruntukan dan pengumuman, tentu ada satu persoalan yang bermain di fikiran. Apa kita dapat? Apakah manfaatnya kepada keluarga? Bagaimana pula dengan pekerja, pembayar cukai, pembeli rumah pertama dan mereka yang memerlukan bantuan penjagaan? Dalam perkongsian ini, kita akan melihat 10 perkara penting belanjawan 2027 yang dekat dengan kehidupan harian. Kita mulakan dengan bantuan untuk perbelanjaan asas, kemudian melihat perubahan gaji, cukai, perlindungan pekerja dan sokongan kebajikan. Yang penting, setiap pengumuman perlu difahami bersama syarat, kelayakan dan tarikh pelaksanaannya. Dengan maklumat yang jelas, lebih mudah untuk kita merancang dan mengetahui bantuan yang bersesuaian. Inilah 10 perkara penting belanjawan 2027. Apa kita dapat? Antara pengumuman utama ialah peningkatan peruntukan sumbangan tunai rahmah atau STR dan sumbangan asas rahmah atau SARA. Peruntukan kedua-dua bantuan ini meningkat kepada RM16 bilion berbanding RM15 bilion sebelumnya. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan.

0: Goosebumps. Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's go.
0: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini, kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: hati.
1: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

Simpan di tetap di hati. Terima kasih bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi. Selepas ini, Hafrina akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Selamat berhujung minggu. Selamat malam semua. Jaga diri.

mendengar berita yang sayu dan mengganggu emosi. Ku jatuh dan berharap yang ku mampu ambil alih. Ya Tuhan, ku hadam, ku faham, jadi ku perlu kuat.

Sebentar lagi Utama 9 malam. Baguslah.

0: Eh, Bu, nah, tengok tu. Ada orang isap rokok, Ba.
1: Aduh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu mau buat apa tu?
1: Sekejap, ah. Ibu buka My Sejahtera dulu. Kita laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu sudah siap laporkah?
1: Sudah. Senang saja, Ba. Lihat, klik dan lapor. Kalau kamu nampak orang merokok di tempat awam, kasih lapor terus melalui sistem My Lapor. Bah, jangan tunggu lagi. Lihat, klik lapor.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia Madani kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan penyampai DJ Kakachi yang telah pun bersama dengan anda semua untuk segmen Simfoni Tetap di Hati. Okey, kalau petang tadi kan kita sudah sama-sama mendengarkan pembentangan dan belanjawan 2027. Dan nanti dalam pukul 10.10 kami akan kongsikan lagi mengenai belanjawan 2027. Jadi nantikan, mana tahu ada yang tertinggalkan, dia tersalah dengar kata tadi ataupun tidak pasti lagi, dia mau tahu lebih lanjut, Afin akan kongsikan. Okay? Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama Vario Lebih Lagu, Lebih Santai.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus bang.
3: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu? Beb, kau tahu kak?
3: Ayah, apa lagi
0: ada nih? Setengah orang kan, diorang boleh bangun pada masa yang sama setiap hari.
3: Wow.
0: Ya, betul. Kau tahu, diorang punya badan boleh mengeluarkan hormon stres 1 jam sebelum diorang bangun. Itulah diorang boleh bangun pada masa yang sama setiap hari.
3: Oh, baru saya tahu.
0: Nah.
3: Nampak pandai pula kau ni ya?
0: Tiap-tiap hari.
3: Tiap-tiap hari kau pandai.
4: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

Beranda yang mau dengarkan lagu-lagu pilihan kamu malam ini melalui slot kuasa 3 varia lebih lagu lebih santai, seperti biasa hantarkan melalui Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp kami di 019-490-4848. Di sana kamu boleh tengoklah, tengok-tengok juga permintaan lagu kawan yang lain supaya tidak rugilah lagu yang kamu minta. Kalau tersama penyanyinya, Hafina hanya boleh tunaikan satu sejak lagu daripada penyanyi tersebut. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama seperti biasa. Tepat pukul 10 kita ada berita Sabah FM, dan selepas itu kita akan kembali, Hafina akan kongsikan mengenai pembentangan belanjawan 2027. Petang tadi mungkin ada yang tertinggal, Hafina akan kongsikan. Jadi teruskan bersama, kita dengarkan ini dah lagu permintaan yang diminta oleh rakan kita melalui Facebook Sabah FM.

Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis nih kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
1: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
0: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat dokter, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
1: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
4: Bagus, Pak. Sabar FM.

yang sedang memandu ketika ini sambil mendengarkan Sabah FM. Terima kasih di mana saja kamu berada. Hati-hati dengan pemanduan. Pastikan anda sentiasa mengikuti peraturan sewaktu berada di jalan raya. Anda juga yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yalah kan, malam ni hari Jumaat hari ni kan. Jadi esok kita berhujung minggu, tidak ada masalah untuk terus dengarkan Hafrina lah sehingga pukul 12 nanti. Kalau tidak bekerja pada hari esok lah, yang bekerja tu tidur awal. Okey, biarpun Hafrina mau ditemani sehingga pukul 12 tengah malam, tapi kena fikir juga ada yang bekerja kan esok awal pagi. Teruskanlah istirahat kamu. Baiklah, kepada anda semua, terus lagi kita dengarkan lagu-lagu yang dihantar oleh rakan-rakan kita, lagu yang mereka ingin dengar melalui varian lebih lagu lebih santai.

0: suka kau sihat di pejabat? Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya. Kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sehat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik. Tarik nafas, berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

Ramadan 2027 bakal tiba. Inilah masa terbaik untuk dekatkan jenama anda dengan pelanggan melalui iklan berbuka puasa di Sabah FM. Sampaikan ucapan, promosi produk atau tawaran istimewa anda tepat menjelang waktu berbuka puasa. Dengan Sabah FM, jenama anda bukan sekadar didengar tetapi turut dirasai dalam suasana Ramadan yang penuh keberkatan. Jangan tunggu lagi. Tempah slot iklan berbuka puasa Sabah FM 2027 sekarang. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM Sabah 088-712-344 sambungan 1116.

Mengenai belanjawan dari 2027, mungkin ada yang terlepas pandang ataupun dia tidak terdengar sangat. Dia masih lagi tadi tu bah pasal bantuan SARA dengan STR tu. Masih kurang faham. Kalau masih kurang faham, boleh saja rujuk melalui Facebook Sabah FM. Kita ada kongsikan juga post-post yang memang sudah sahih, memang sudah pun ditentusahkan untuk perkongsian kita bersama. Jadi ambil saja daripada page tersebut, boleh kongsikan dengan kawan-kawan melalui grup WhatsApp kamu, okey? Jadi tidaklah terhantar berita palsu. Hati-hati juga dengan perkongsian berita palsu. Ambil yang berita yang sudah pun ditentusakan sahaja, berita benar sahaja, tiada yang palsu, okey? Walau seperti biasa, tempat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Selepas itu kembali lagi bersama untuk Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Bagus, Pak. Sabah FM.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 peruntukan RM510 bilion. Rakyat sambut baik inisiatif bantu ringan perbelanjaan keluarga. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kembali bersama Varia, lebih lagu lebih santai di jam yang terakhir. Okey, kan betul, mesti ada yang masih bertanya lagi kan, yang tidak faham, yang kurang faham sebenarnya. Bukannya ada buat-buat tak faham, dia memang kurang faham. Sebab apa? Sebab pemberian Sarah Madani ini untuk semua memang akan kita dapat sebanyak RM200. Tahun ni kita dapat 100 kan. Okey, tapi pada akan datang kita akan dapat 200 yang mana disalurkan dalam dua fasa. Menjelang Aidilfitri RM100, lepas tu sempena 70 tahun merdeka RM100. Jadi 200 lah. Ini melibatkan sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Ini semua dapat. Okey, yang penting ada kad pengenalan RM200, tapi disalurkan sebanyak dua fasa lah, menjelang Aidilfitri dan juga sempena 70 tahun merdeka. Dan yang lebih menarik lagi, Sarah tahun akan datang, Sarah kini boleh beli barangan basah dan segar, boleh ditebus di 216 pasar tani Fama, 630 juta hingga 750 juta peruntukan jualan Rahma Madani dan jualan Agro Madani. Itu telah pun dinaikkan lagi di peruntukan, dan 35,000 program sasaran program jualan rakyat di seluruh negara sepanjang tahun 2027. Itu yang telah pun diumumkan dalam belanjawan 2027 petang tadi. Okey, ingat kita yang Sarah Madani untuk semua, asal kamu dekat pengenalan, dia akan dibagi RM200 disalurkan dalam dua fasa. Sebelum hari raya dan sempena 70 tahun merdeka. Okey, jangan tersilap pula. Okey, balik kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan lagi lagu permintaan yang seterusnya ini. Dengarkan terus Sabah FM. Bagus bah.

0: Ramadan 2027 bakal tiba. Inilah masa terbaik untuk dekatkan jenama anda dengan pelanggan melalui iklan berbuka puasa di Sabah FM.
1: Sampaikan ucapan promosi produk atau tawaran istimewa anda tepat menjelang waktu berbuka puasa. Dengan Sabah FM, jenama anda bukan sekadar didengar tetapi turut dirasai dalam suasana Ramadan yang penuh keberkatan. Jangan tunggu lagi.
0: Tempah slot iklan berbuka puasa Sabah FM 2027 sekarang. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM Sabah 088-712-344 sambungan 1116, 088-712-344 sambungan 1116.

0: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam ya. Bersama dengan saya, Lin Zainul. Kembali lagi tengah malam ini, hari Sabtu ya, 10 Oktober 2026. Terima kasih kepada Aida Jia yang telah bersama-sama dengan anda, Kak Manis kita tadi. Dan sekarang ini saya pula ambil alih. Jadi kepada anda yang mendengar, mungkin ada yang sedang memandu ketika ini, ada juga yang baru saja melaporkan diri bertugas ya, shift malam dan bakal berakhir keesokan hari. Di sebelah siang nanti, mungkin pukul 7 pagi, pukul 8 pagi. Apapun kekal setia bersama-sama dengan kami, banyak lagu-lagu menarik akan terus menemani anda ya. Ada juga yang dalam perjalanan balik ke kampung halaman atas pelbagai urusan, berhati-hati ketika anda sedang memandu. Sampai dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Boleh bukan gurauan dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
4: Selamat tengah malam yang kami ucapkan kepada anda semua, pada teman-teman yang mendengar kami mungkin di mana-mana premis perniagaan, di kedai kopi, ya, di mana-mana warung, di restoran. Kami di sini akan terus temani anda kerana Nasional FM bersiaran 24 jam setiap hari, seminggu. Pelbagai pengisian terus dikongsikan untuk anda. Dan pembentangan belanjawan 2027 telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, ya, sekitar pukul 3 petang tadi, turut juga disiarkan secara langsung di Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi kita dah dengar kan, antara inisiatif yang diberikan termasuklah inisiatif Rahmah dan Agro telah ditingkatkan kepada RM750 juta ringgit, selain daripada 5,000 jualan Agro Madani yang menawarkan penganjuran antara barangan segar termasuklah ikan, ayam, sayur-sayuran, buah-buahan, diskaun sehingga 30% juga turut diberikan untuk dinikmati oleh orang ramai, ya, termasuklah untuk membeli barangan basah guna sumbangan asas Rahmah. SARA boleh ditebus untuk barangan basah dan segar di 216 Pasar Tani Farma, melibatkan sejumlah 630 juta ringgit peruntukan jualan Rahmah Madani dan juga jualan Agro Madani, melibatkan jualan ataupun melibatkan peruntukan sebanyak 750 juta ringgit, ya. Selain itu juga, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing tidak juga dilupakan, ya. Pakej sebanyak 160 juta ringgit oleh kerajaan dan Grab meliputi peningkatan kadar pendapatan minimum, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan serta insurans dan caruman per kesu. Ini semua untuk menjaga kebajikan pekerja e-hailing dan juga p-hailing yang banyak di negara kita, ya. Banyak lagi diberikan, ya, sempena dengan pembentangan belanjawan 2027 akan saya kongsikan dengan anda selepas ini, termasuk dalam bidang pendidikan, ya, bidang perubatan untuk orang kata apa, para pekerja termasuk pekerja awam dan juga swasta, sektor pertanian yang tidak dilupakan, ya, juga mereka yang bekerja kontrak untuk doktor dan sebagainya. Tiada lagi doktor kontrak ini kerana sebanyak 46.5 bilion ringgit peruntukan keseluruhan diberikan kepada Kementerian Kesihatan, dan dengan itu juga 9,000 doktor kontrak diserap ke jawatan tetap menjelang 2027. Berita yang cukup bagus, ya. Baiklah, teruskan siaran bersama-sama dengan kami, Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Bersama dengan kami di Nelson Eleven, sentiasa di hati Fahrenheit ya, dengan lagunya Kasih Orang Muda. Tak ada yang muda, tak adalah warga lama ya. Jadi sama-sama kita saling santun menyantuni, hormat menghormati, kerana kita hidup di bumi yang sama, menghirup udara yang sama juga ya. Jadi amat penting untuk kita mengambil berat, saling bertolak ansur, bertoleransi sesama kita, untuk kita nikmati keamanan, kedamaian dan juga keindahan ya, kerana hidup ni sekejap sahaja. Jangan dipanjang-panjangkan perkara yang mungkin boleh merosakkan, menjejaskan hubungan sesama kita ya. Selamat tengah malam saya ucapkan untuk anda yang belum lagi melelapkan mata, baru saja sampai ke rumah. Tadi punyalah banyak kerja kan yang perlu anda uruskan. Sebab kalau kita tak bereskan tugas kita, semalam hari Jumaat ya, ni dah masuk hari Sabtu dah ni, hari baru untuk hari ini kan, 10 Oktober 2026. Ada tugasan lain yang menanti anda, jadi penting untuk kita tidak bertangguh-tangguh. Sikap bertangguh-tangguh ni akan merugikan diri kita ya. Baik, teruskan bersama-sama dengan kami di sini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ya, selamat tengah malam kami jagakan untuk anda. Ya, hari Sabtu hari ini mungkin ada yang mempunyai perancangan nak buat sesuatu. Ada perjumpaan, pertemuan anggota keluarga anda, ya, nak buat majlis makan-makan. Maklumlah kan, masing-masing sibuk sebelum ini dah lama tak bertemu, ataupun pertemuan tersebut sesuatu yang istimewa untuk membincangkan majlis pertunangan, majlis merisik, majlis perkahwinan, ya. Salah seorang anggota keluarga anda yang akan menerima kedatangan orang baru dalam kehidupan mereka, kan. Jadi kita sebagai ahli keluarga tu, kita sama-samalah mengimarahkan majlis yang diadakan. Mana yang boleh kita bantu tu, kita bantulah, ya. Esok lusa kalau kita pula kan mengadakan majlis kenduri kendara, tentu sekali kita inginkan anggota keluarga kita, ya, adik beradik kita, saudara mara kita juga hadir untuk sama-sama ialah mengadakan majlis perbincangan, kan, buah fikiran dan sebagainya lah. Jadi ini sememangnya sangat-sangat penting, ya. Kita dapatkan hubungan ukhuwah sesama kita. Jadi kepada pendengar-pendengar yang sedang layan National FM sentiasa di hati, terima kasih saya ucapkan untuk anda. Anda terus ditemani di National FM, lagu-lagu yang telah pun disusun khas oleh penerbit khas untuk anda. Bersama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: hingga 2030.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Karpet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026. Semuanya hanya di TV2.
3: Oh, sorry.

Nasanalah fans sentiasa di hati. Selamat pagi kepada anda semua. Semoga anda dalam keadaan sihat walafiat. Ya, penting untuk kita menjaga kesihatan kita tatkala jerebu agak mengganas juga. Ya, jerebu yang kita nampak langit seakan-akan bertukar kelabu. Ramai juga yang berasa kurang sihat. Ya, mengalami masalah pernafasan. Ya, sakit tekak, demam, selsema dan sebagainya. Ini kerana jerebu juga boleh mencetuskan serangan asma dan juga memburukkan lagi penyakit paru-paru. Antara kes-kes yang teruk juga, nyawa kita boleh terancam, ya. Jadi penting untuk kita menjaga keselamatan kita ketika berada di luar, kurang-kurangkan berjalan kaki di luar dalam keadaan kita tak nampak bangunan. Walaupun sebelum ini bangunan tersebut dekat dengan kita, terang benderang kita nampak, kan, tapi disebabkan oleh kes-kes jerebu ini, kelihatan agak samar, ya, penglihatan kita semakin terhad. Kalau anda perlu menggunakan pelitup muka, pakailah pelitup muka, ya, dan kerap membasuh muka anda dengan air kosong, ya, basuh tangan anda, bersihkan diri anda. Kebersihan asas dalam kehidupan kita. Jerebu di luar ni nampak macam tak ada apa-apa, tetapi ianya boleh menyebabkan berlakunya kesesakan nafas, ya, masalah paru-paru, batuk dan sebagainya, terutamanya di kalangan kanak-kanak di mana antibodi mereka masih lagi lemah, ya, tidak sekuat orang dewasa. Disebabkan itu jugalah seandainya IPU mencecah lebih 200, semua sekolah perlu ditutup demi keselamatan para pelajar. Teruskan bersama-sama dengan kami di sini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 200 ribu penerima.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Kerana janji, ya. Kalau boleh, jangan kita mungkiri janji yang telah pun kita meterai, kan? Kerana kita perlu ingat, ya, kita berpegang kepada janji, janji harus dikotakan, ya. Terima kasih kepada semua teman-teman. Selamat pagi. Lin Zani ucapkan untuk anda. Sedang buat apa tu? Ada yang sedang menjamu selera? Apa kena kopi ke, roti canai ke, dekat kedai mamak, ya? Dekat mana-mana warung, kan? Hari ini hari Sabtu, ya. Ramai yang bercuti. Apatah lagi, pembentangan belanjawan 2027 telah pun dibentangkan, ya. Segala kegusaran, kerisauan telah pun terlerai, ya. Jadi kita dah tahu banyak sektor mendapat manfaat daripada pembentangan bajet, pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam pukul 3 petang. Turut juga mendapat manfaat ialah sekolah, ya, yang melibatkan penyelenggaraan sekolah sebanyak RM2 bilion diperuntukkan untuk SJKC pula sejumlah RM100 juta diperuntukkan untuk penyelenggaraan, sementara sekolah agama di seluruh negara peruntukan sebanyak RM200 juta diperuntukkan, ya, demi persekitaran pembelajaran yang lebih selesa, selamat dan juga kondusif untuk para pelajar kita. Jadi untuk adik-adik, belajarlah bersungguh-sungguh demi masa depan, ya, dan elak terjebak dengan cinta, kerana ini akan menjejaskan pembelajaran, ya, akan melemahkan jiwa dan raga, akan menyebabkan kita tiba-tiba merasa cemburu dengan orang yang kita suka, padahal misi kita ke sekolah ialah untuk menimba ilmu. Apatah lagi kalau masih lagi berada di sekolah rendah, sekolah menengah, alahai, ya, SPM pun kita belum ambil lagi. Jadi buatlah yang terbaik. Masa depan sangat penting. Bila dah bekerja kelak, balas jasa ibu ayah ataupun penjaga kita, ya. Selepas itu barulah kita boleh nak bercinta, bercintun dan sebagainya lah, mencari pasangan hidup kita, dan diharapkan agar kita bertenang sewaktu kita masih lagi menuntut ilmu, ya. Terima kasih kepada semua yang terus mendengar. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Selamat pagi kepada anda semua ya. Yang belum lagi tidur, nak hantar ucapan, boleh kirimkan di muka buku National FM Sentiasa di Hati. Antaranya Firwan Masran nak ucapkan selamat pagi kepada Lin yang sedang bertugas. Ahran Ahmadal juga begitu. Salam dari kejauhan. Saya dari Kampung Sentosa Jaya Kina Batangan nak ucapkan salam bertemasya dan berhibur kepada semualah. Selamat bujur minggu kan. Ramai yang bercuti hari ini. Nani Ani juga nak ucapkan selamat pagi, malam terang benderang ya, ditemani bintang, lagu-lagu yang berkumandang, lepak santai bersama dengan Lin Zainul. Aiman Taman Ria Miau ya, nak ucapkan salam beristirahatlah kepada rakan-rakan. Saya berada di rumah di Tawau Sabah, tetap layan Nasional FM juga. Sementara Shikin Amir juga, kalau lapar jangan lupa jamu selera, jangan biarkan perut kita berkeroncong. Sambil itu dengan dengarkan kami, inilah National FM Sentiasa di Hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Bintang P. Ramlee 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramlee 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Datar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026, semuanya hanya di TV2.

pada Budak Kacamata menghiburkan anda. Baik, bermula semalam ya, 9 Oktober, dijangka berterusan sehinggalah penghujung Oktober ini, permulaan fasa peralihan monsun yang menandakan berakhirnya monsun barat daya yang telah bermula pada 14 Mei 2026 ya. Jadi orang ramai diminta berhati-hati kerana monsun, peralihan monsun ini akan mengakibatkan hujan lebat turun di sesetengah negeri ya. Jadi sama-sama kita lakukan persediaan awal. Terima kasih kepada Nana buat Ijam ya, kepada Rosli yang ketika ini sedang layan Nasional FM sentiasa di hati. Juga kiriman ucapan yang saya terima antaranya daripada Mona Rahim di Cemor Perak, tetap layan Nasional FM le pagi ni, tak ketinggalan daripada Biah di Semarahan Sarawak. Selamat pagi, semoga segala urusan kita dipermudahkan. Rakan kita Nida Wahida dari Senai Johor Bahru tetap dengar Nasional FM. Shikin Amir juga begitu ya. Yang ini kiriman daripada Nur Isa, ucapan selamat pagi dan juga untuk rakan-rakan yang mengenali di Kampung Simpang Pulai di Ipoh Perak. Dalam hidup ini janganlah kita sombong, menyombong dok. Mungkin esok lusa kita memerlukan pertolongan daripada orang. Kalau jalan tu asyik orang kata mendongak ke langit aja, hidup le memandang ke bumi, macam manalah kan hubungan kita dengan orang di sekeliling kita. Tak kala kita dalam kejatuhan ya, kesusahan, usahan, kita perlukan pertolongan orang. Tidak ada manusia yang hidup seorang diri di muka bumi ini. Azi Muhammad Tahir, selamat pagi Azi, diucapkannya. Semoga Azi dalam keadaan sihat walafiat. Azi Muhammad Tahir ini dari Kluang, Johor, hadir pada pagi ini. Semakin cantik, semakin manis Azi ya. Baiklah, teruskan bersama-sama dengan kami Nasional.

0: percakapan di langit mengakar di bumi.
1: Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Eh, jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pendidikan khas.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Banyak lagu-lagu telah pun disiarkan khas untuk hiburan kita bersama-sama pada awal pagi ini. Dah pun pukul 2.22 minit pagi. Selamat pagi untuk anda di mana agaknya lokasi anda berada. Masih lagi memandu di jalan utama, jalan bandaran, ya, jalan persekutuan ataupun di lebuh raya utama negara. Sentiasa utamakan keselamatan, ya. Memandu pada waktu-waktu begini, jangan lupa pasang lampu kenderaan anda bagi melancarkan lagi perjalanan, ya. Namun seandainya anda terasa macam penatlah, letihlah dan memandu agak lama kan, apa kata anda berehat di mana-mana R&R, ya, tempat rehat dan juga rawat untuk anda luruskan pinggang. Ada yang nak menggeliat, ada yang nak minum minuman panas, ya, ada yang nak berjalan-jalan di kawasan sekitar kan. Kadang-kadang bila kita dah memandu agak lama, duduk berjam kan dengan posisi yang sama, itu pun tidak bagus untuk kesihatan tubuh badan kita, untuk pinggang kita kan. Sekali-sekali kita keluar sekejap, kita berjalan-jalan, ya, sebelum kita sambung kembali pemanduan. Ada juga yang nak isi minyak, semakin sedikit dah tu minyak tu, jangan tunggu sampai habis, sampai lampu minyak tu dah berkelip-kelip dah, bahaya sungguh, ya, bahaya. Selamat memandu sambil dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: latihan kontrak. Yaitu untuk tahun depan, bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali, sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: sentiasa di hati.
1: Sentiasa berhati-hati di mana saja anda berada, terutamanya kalau anda memandu pun kan, jangan fikir kita dalam kenderaan, tidak ada perkara yang boleh menimpa kita. Kalau adalah seseorang datang ke kenderaan anda meminta bantuan, ya, waktu tu mungkin anda keseorangan dan anda pula merasa serba salah antara nak hulurkan bantuan dengan risau akan keselamatan diri anda. Nak membantu tetapi pada waktu yang sama kita tak tahu, ya, siapa yang berada di luar kenderaan dan apa sebenarnya yang orang tersebut mahukan daripada anda. Ada satu perkongsian yang mendapat perhatian di Threads, ya, berkenaan dengan seorang pengguna menceritakan pengalaman didatangi lelaki yang meminta bantuan ketika dia sedang dalam kenderaannya. Bahagian selebihnya diceritakan menerusi gambar sahaja. Jadi kita, apa orang kata, kalau nak menghulurkan bantuan kena fikir terlebih dahulu lah, apatah lagi kalau anda merupakan seorang wanita terutamanya kan. Dan kita tidak boleh menganggap orang yang meminta bantuan itu sebagai penipu. Tetapi kita juga tidak wajib untuk membuka pintu kereta untuk menghulurkan bantuan disebabkan oleh rasa bersalah. Jadi kita perlu fikirkan keselamatan diri kita terlebih

lebih dahulu ya, sebarang ancaman boleh berlaku terhadap diri kita, dan seandainya kita tidak berhati-hatilah, jadi kita disarankan untuk sentiasa berjaga-jaga ya. Dah banyak dah kes-kes yang dikongsikan di threads ya, di media sosial berkenaan dengan perkara ini. Bahaya tetap ada di mana-mana, tetapi kita kena ikut gerak hati kita lah. Kalau kita rasa tak perlu, tak payahlah ya. Sebab keselamatan kita perlu diutamakan. Baiklah, banyak lagi perkongsian menarik akan terus kami kongsikan bersama dengan anda selepas ini. Nasional FM, sentiasa.

0: Makan di Bumi.
1: Kerajaan akan memperkenalkan program Budi Belia, yakni bagi anak muda yang dapat melengkapkan jumlah jam dalam aktiviti kesukarelawanan bersama NGO terpilih, menerima insentif e-dompet sebanyak RM100 seorang bagi kerja-kerja sukarela.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Buli bukan gurauan, dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.
2: Kembali ceria bertemankan kami di National Event, sentiasa di hati. Apa khabar anda pada pagi ini? Kan pagi yang menenangkan ya, pagi yang agak dingin. Tak kala suasana begitu sunyi sepi kan, terutamanya di kawasan perumahan kan, ramai dah tidur lena, ada yang bermimpi indah dan sebagainya lah. Namun kepada anda yang masih lagi berjaga, elak membuat bising ya, kerana ini akan mengganggu kawasan kejiranan anda ya. Sama-samalah kita sentiasa bertimbang rasa. Kalau kita nak orang menghormati kita, kita kena belajar menghormati orang terlebih dahulu. Hak sebagai jiran perlu kita fikirkan ya, kerana kita hidup ni bermasyarakat, bukannya hidup seorang diri. Terima kasih kepada Adinda, buat Musa ya, kepada Kamal, buat Rosa, kepada Kak Ngah Atun, untuk Joji dan ramai lagi lah rakan-rakan pendengar. Anda sedang layan National FM, sentiasa di hati.

0: dipertahankan di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Nah, ini boleh dimula dengan yang Bu Ahmad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Bintang P. Ramlee 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramlee 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam kemuncak Bintang P. Ramlee 2026. Semuanya hanya di TV2.

Kami akan terus bersama-sama dengan anda selama pagi. 3.20 minit pagi, Lin Zanu di sini menemani anda hinggalah jam 6 pagi nanti. Penghargaan ya bukanlah sekadar ucapan yang lahir di bibir kita semata-mata. Kadang-kadang penghargaan itu boleh diungkapkan dengan pelbagai cara. Bukan pada berapa kali kita mengucapkan terima kasih, tetapi kepada bagaimana kita melayani, menghormati dan juga menjaga hati seseorang ya. Tindakan ini menunjukkan sama ada kita benar-benar menghargai orang itu atau sebaliknya. Penghargaan yang ikhlas juga lebih jelas melalui perbuatan, bukan sekadar kata-kata. Kerana pada akhirnya orang akan lebih ingat bagaimana kita melayan mereka berbanding apa yang kita ungkapkan. Jadi perbuatan itu sangat-sangat penting ya untuk kita menzahirkan rasa hormat, rasa santun, rasa menghargai, rasa syukur, rasa gembira dengan apa yang kita miliki. Bukan sekadar barangan tetapi lebih kepada kemanusiaan ya. Terus bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama-sama dengan kami di National FM sentiasa di hati 3.28 minit pagi. Okay? Selamat pagi kepada anda yang bertugas pada pagi ini. Selamat menjalankan tugas. Mungkin anda bertugas di sektor perhotelan, ya, dalam sektor perkilangan. Anda yang membawa pengangkutan awam, ya, anda yang membawa van, lori, bas ekspres. Semoga anda kekal setia bersama dengan kami yang memandu tidak mengantuk, tidak keletihan. Kalau penat tu, berhentilah seketika, ya, di mana-mana tempat yang selamat. Mungkin ada yang nak tidur sebentar, kan, anda nak kunci jam 30 minit, ya, 1 jam. Tapi kena pastikan tempat yang anda berhenti itu tempat yang selamat lah, tidaklah terlalu terpencil sehingga sukar untuk diakses oleh orang lain, kan, kerana kita tak nak nantilah sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku terhadap anda dan juga mungkin pasangan anda. Baik, terus di sini bersama-sama dengan kami, inilah National FM sentiasa di hati.

Baru-baru ni ada seseorang berkongsi gambar ya berkenaan dengan seorang wanita yang memerap ayamnya tetapi dilakukan di dalam sinki. Sinki tempat kita membasuh pinggan mangkuk dan ayam tersebut telah pun diperap, ditaburkan di dalam sinki tersebut. Sinki tu kosonglah, tak ada pinggan mangkuk dan sebagainya. Dan perkara ini telah menimbulkan pelbagai perdebatan ya di kalangan netizen. Ada yang mengatakan okey, ada yang geli, ada yang rasa perbuatan tersebut salah ya dari aspek kebersihan kerana kuman mudah membiak dan risiko untuk mengalami keracunan makanan pun ada juga ya. Jadi bila kita melihat gambar tersebut kan, sinki sebenarnya bukanlah tempat untuk kita apa orang kata meletakkan ayam-ayam yang telah pun diperap ya. Sinki adalah tempat untuk kita mencuci segala pinggan mangkuk dan sebagainya lah. Ini kerana kalau kita perap ayam dan diletakkan di dalam sinki tersebut, ianya berisiko untuk berlaku pencemaran silang. Selain itu, bakteria juga boleh merebak ya ke sinki dan juga ke permukaan dapur. Jadi kita disarankan untuk kalau kita nak perap tu gunakanlah pinggan atau besin atau bekas untuk memerap segala ayam, ikan dan sebagainya. Selepas diperap, gunakan penutup, simpan di dalam peti sejuk. Bukannya waktu kita dah perap tu kita biarkan je di dalam sinki rumah kita tu sementara kita perangatkan minyak untuk menggoreng ya. Saya tengok pun rasa rasa macam geli pula nak makan kan. Baiklah, sebentar lagi 10 minit menghampiri jam 4 pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja terjaga dari tidur. Ucapkan syukur alhamdulillah segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai hamba-Nya. Wajib ya, wajib kita syukuri, kita berlapang dada, kita sentiasa melipat gandakan ibadah, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, yang Maha Berkuasa ya. Terima kasih kepada semua, layan terus National FM.

Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median

0: Bagus ba?
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM. Rentak 46.

0: Kembali bersama kami di Sabah FM, Rentak 46 Sabah FM.
1: Saya Natasha Sun, Pelumba Basikan Negara. Jaga diri.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Rentak 46 Sabah FM. Sabah FM.
2: Sabah FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Wabaat. Alhamdulillah, apa kabar sahabat pendengar Sabah FM? Walau di mana pun berada, tak kira ya, di pisuk-pisuk daerah manapun, mudah-mudahan keberkatan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membasahi kehidupan kita. Apalagi dengan tahun baru, azam baru, lembaran baru, tentu kita memasang nawaitu, memasang azam yang pelbagai untuk kita capai pada tahun ini. Dan semua itu sahabat yang mulia, tidak akan dapat kita capai jika bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat pertolongan Allah taala itu, macam mana kita mau tahu yang kita ni diberkati dirahmati Allah? Setiap perjalanan kita itu ya, Allah taala selalu berikan petunjuk, berikan ilham yang baik-baik dalam kehidupan kita. Maka itu tandanya Allah Ta'ala berkati dan rahmati kita. Sahabat yang mulia, kita sambung sikit lagi apa yang kita bincang kemarin tentang dosa itu memberatkan hati ya, dan istighfar itu meringankannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebut, At-ta'ibu min dhambihi kaman la dhambalahu aw kama qala. At-ta'ibu itu apa? Isim fa'il. Orang yang bertaubat, minta ampun sama Allah, menyesali akan segala dosa dan kesilapan, sedar tindak tanduk kita ini tidak mendapat redha Allah. Makanya kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, minta ampun, menyesal, berazam tidak mengulanginya daripada dosa-dosa itu. Apa kata Nabi SAW? At-ta'ibu min dhambihi, orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, kelalaiannya dan segala macam yang kita sebutkan tadi, kaman la dhambalahu, seperti mana orang yang bersihnya itu macam nada dosa. Ya Allah, pemurahnya Allah, maha baiknya Allah. Sahabat yang mulia, banyak berdosa kita ini siang malam, kita lalai sama Allah, kita lupa sama Allah, kita tak peduli sama Allah. Tapi kata Nabi apa? Saatnya bila kita sedar, kita taubat, kembali kepada Allah. Apa Allah bilang? Apa Nabi bilang? Maaf. Nabi SAW bilang, kalau kita taubat, dosa yang dulu-dulu itu Allah hapuskan semuanya. Seolah-olah kita ini, ya, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Baik bahkan Allah sama kita. Maha baik Allah sama kita. Beza kita dengan sesama kita manusia, ampun maaf. Mudah-mudahan ini pun janganlah, ya, jadi budaya dalam kehidupan kita. Cuma mau kasih tahu, beza Allah maha baik dengan kita. Jauh Allah maha baik. Contohnya apa? Bila kita buat salah sama orang, kita minta maaf sama dia, ya, kebarangkalian memaafkan itu sangat tinggi insya Allah. Orang mungkin maafkan kita sahabat, tapi ya ampun maaf, ada setengah-setengahnya, tidak semua minta maaf. Dan kalau berlaku, cepat-cepat kita ubah budaya ini. Apa budayanya? Saudara kita minta maaf, dia maafkan kita, tapi dia masih sebut-sebut kesilapan kita yang dulu-dulu itu. Ya, memaafkan bilangnya boleh Ustaz, tapi melupakan tidak sekali-kali. Ini bahaya sahabat yang mulia. Bila kita alihkan hati kita, jiwa kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak begitu sahabat. Ya Allah maha baik Allah. Kita buat salah hari ini, kita taubat betul-betul dengan taubatan nasuha, yang kemarin tu Allah tidak kira, sudah hapus semuanya. Tapi kalau pula dibuat berbalik, kira baliklah. Ya, tapi kalaulah contohnya sudah kita taubat, kita tidak ulangi, kita menyesal, berhenti buat dosa itu, yang itu dosa itu yang pernah kita buat kemarin-kemarin itu, Allah Ta'ala tidak pernah sebut-sebut lagi. Allah tidak akan ungkit lagi. Allah hapuskan. Kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Beza dengan manusia kan, ampun maaf. Memaafkan Ustaz boleh, tapi melupakan tidak sekali-kali. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita ada penyakit seperti ini, memaafkan boleh, melupakan tidak, itu jangan. Itu nanti secara tidak sedar, ya, dia akan kembali melahirkan atau membentuk titik-titik hitam dalam hati kita. Ya, kita usahakan bila kita maaf, ya, hapuskan segala-galanya dan jangan diingat lagi. Sebab kita mau jadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Kalau mau disayangi oleh Allah, kita tiru, ya, yang baik-baik apa yang Allah Ta'ala, ya, anjurkan kepada kita. Maka mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, istighfar banyak-banyak. Ingat besar peranan istighfar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malas mau istighfar. Allah Ta'ala tidak pernah, ya, membiarkan kita, bahkan pintu taubat selama masih Allah Ta'ala buka untuk kita, maka selama itu Allah tidak memilih-milih siapa yang dia mau berikan keampunan. Syaratnya kita yang kena rajin minta ampun sama Allah. Ya sahabat yang mulia, mudah-mudahan langkah kaki kita tahun 2026 jauh lebih indah berbanding yang lepas-lepas. Lupakan yang lalu, hapuskan kenangan-kenangan yang lalu. Mari kita hidup dengan hari ini, dengan misi dan visi kita yang baik-baik. Mudah-mudahan merimbun rahmat dan keberkatan Allah dalam setiap langkah kaki dalam kehidupan kita. Terima kasih sahabat, jumpa lagi. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
1: قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا.

0: عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
0: Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.

0: untuk hiburan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentak tempat 6 Sabah FM. Rentak Sabah.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Rentak 46.

0: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.
1: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Assalamualaikum. Hey hey, saya Suri dari Singapura. Jangan lupa dengar Sabah FM. Bagus bah. Memikirkan
2: kenangan ditinggalkan semalam. Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kenderaan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

Assalamualaikum, selamat pagi dan salam hujung minggu. R&R relax dan rehat pagi ni 10.10, cantik nombornya. Dan 10 Oktober 2026, anda akan bersama dengan saya, Zuzela Alas Ella Muhammad, yang akan menemani hujung minggu anda hingga pukul 12.30 hari nanti. Dan terima kasih kepada anda yang memilih Radio Sabah FM menerusi frekuensi 89.9 dan yang stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan baik, kita mulakan pagi ini dengan lagu Tumpang Lalu. Mana tahu nak tumpang lalu, okay? Dengan lagu nyanyian Tomok dan Kila Fairy. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

olahraga Anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

Ya, rindu Tantiana tu gimana? Pastinya hari ini hujung minggu anda bersama dengan keluarga ataupun orang tersayang. Jadi ada perancangan mau keluar ke mana-mana tu kan? Jalan-jalan mungkin, makan angin, balik kampung ataupun jalan dekat-dekat saja kan? Okey, apapun perancangan anda, jangan lupa untuk semak dulu keadaan cuaca di tempat yang anda ingin tuju. Dan maklumlah hujan kan, kadang-kadang hujan pula. Cuaca keadaan sekarang ni tak menentu. Jadi pastikan keadaan tempat yang dituju tu bagaimana keadaan cuacanya. Yang penting rancang perjalanan dengan baik, pandu dengan berhati-hati dan utamakan keselamatan keluarga anda. Sabah FM, bagus bah.

0: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

0: Kamu.
1: Ya, Sabah FM bagus bah. R&R relax dan rehat. Pagi ni, selamat pagi, selamat pagi kepada anda yang baru saja dengar Sabah FM, dan terima kasih rakan-rakan pendengar pagi ni yang sedang layan Sabah FM sambil minum kopi sarapan pagi. Sarapan pagi apa tu? Moga anda baik-baik saja pagi ni, kata Hazmi tadi. Baik, pada pukul 6.30 minit pagi nanti kita akan dapat ikuti berita Sabah FM. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
2: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur menyifatkan belanjawan 2027 sebagai belanjawan komprehensif yang dapat meringankan beban kewangan rakyat selain mencerminkan kekukuhan ekonomi negara. Insentif dan langkah yang diumumkan merangkumi pelbagai segmen masyarakat sekaligus menunjukkan usaha kerajaan membantu rakyat menghadapi cabaran kos sara hidup. Datuk Seri Hajiji berkata demikian selepas menyaksikan siaran langsung pembentangan Belanjawan Negara 2027 di Kota Kinabalu. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan ketika membentangkan Belanjawan 2027 berkata, Sabah kekal sebagai penerima peruntukan persekutuan terbesar dengan jumlah RM18.6 bilion bagi tahun hadapan. Jumlah itu menunjukkan peningkatan 6.25% berbanding RM17.6 bilion yang diperuntukkan tahun ini. Sementara itu, peruntukan RM18.7 bilion untuk Sabah menerusi Belanjawan 2027 perlu diurus dengan cekap. Pensyarah Kanan Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Madya Dr. Oscar Dausin berkata, ia bagi memastikan manfaatnya diterjemahkan kepada pembangunan dan kesejahteraan rakyat, penyelarasan serta ketelusan antara kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan agensi berkaitan juga penting bagi mengelak kelewatan, pertindihan fungsi serta pembaziran sumber. Peruntukan sektor pertanian menerusi Belanjawan 2027 perlu dimanfaatkan secara berkesan bagi meningkatkan produktiviti dan pendapatan petani serta pekebun kecil sekaligus memperkukuh keterjaminan makanan negara. Pensyarah Fakulti Peladangan dan Agroteknologi Universiti Teknologi Mara UiTM Sabah, Profesor Madya Dr. Widu Riyati Sumin berkata, Keberkesanan peruntukan itu perlu dinilai berdasarkan hasil dicapai, khususnya peningkatan pengeluaran pertanian dan pendapatan golongan sasar. Sekian berita tadi disunting Jenyora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.
3: Menara Sinurambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan dan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
4: Ini adalah Radio Sabah FM.
5: Bagus bah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: Bah. Ya, R&R Relax dan Rehat masih bertemankan Ella ketika ini pukul 6.44 minit pagi. Ha, apa yang membuatkan anda senyum sejak pagi-pagi ini? Sebab apa? Belanjawan 2027 yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 9 Oktober 2026 semalam. Antaranya, bantuan STR dan SARA dipertingkatkan. Ini mesti senyum lebar sejak kan? Antara pengumuman utama ialah peningkatan peruntukan sumbangan tunai rahmah atau STR dan sumbangan asas rahmah atau SARA, yang mana peruntukan kedua-dua bantuan ini meningkat kepada RM16 bilion berbanding RM15 bilion sebelumnya. Dan semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Bagi keluarga yang perlu mengurus perbelanjaan dengan teliti, bantuan bulanan ini boleh menyokong pembelian keperluan asas yang dibenarkan. Dan bayangkan, pembelanjaan dapur yang perlu disediakan setiap minggu ada beras, telur, minyak, masak dan pelbagai keperluan keluarga, dan bantuan untuk barangan asas dapat memberikan sedikit ruang dalam pengurusan kewangan. Namun, perkataan sehingga perlu diberi perhatian, jumlah yang diterima bergantung pada kategori dan kelayakan penerima. Baik, pada pukul 7 pagi nanti kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puteri, Kota Media. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Anda. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
3: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
4: Vamos, listo. Salud muchacho, por esa mujer.

0: Hello. Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus ba. Saya Nio, saya dengar Sabah FM. Bagus ba.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

Belanjawan 2027, gaji lebih baik, bantuan lebih menyeluruh. Malaysia-Mesir pererat hubungan dua hala. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi.

Ya, kopi atau matcha, baik kau pilih aku di sini ya, bersama dengan Ella dalam dalam apa? R&R Relax dan Rehat pagi ini 6 pagi hinggalah pukul 12 tengah hari. Dan sekarang pukul 7.16 minit pagi. Baik, untuk anda, ini Ella kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir yang mana untuk negeri Sabah, iaitu di Kudat sehingga pukul 9 pagi ini. Okay. Baik, untuk anda mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, jangan lupa untuk terus layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Dan hari ini hujung minggu kan, mana tahu ada yang keluar untuk esok lagi bermalam di mana-mana, bolehlah ambil tahu keadaan cuaca. Baik, untuk anda juga, ini Ella kongsikan berkenaan dengan saran untuk rakyat dewasa yang bukan untuk penerima STR, yang mana dalam belanjawan 2027, rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas yang bukan penerima STR akan menerima saran madani sebanyak RM100 untuk dua kali pemberian. Dan pemberian pertama adalah sebelum Hari Raya Aidilfitri, pemberian kedua pula bersempena dengan sambutan 70 tahun kemerdekaan negara pada tahun hadapan. Dan ini bermakna jumlah keseluruhannya ialah RM200 melalui dua pemberian tersebut. Dan bantuan ini berbeza daripada saran bulanan yang diumumkan untuk penerima STR. Ini berbeza ya. Dan oleh itu, fahami kategori masing-masing supaya kita tidak tersalah menjangka jumlah ataupun kekerapan bantuan. Kenapa dia terima begini, kenapa dia terima begini? Jadi kita kena fahami kategori masing-masing. Untuk perancangan keluarga, pemberian ini boleh diambil kira apabila maklumat pelaksanaan telah diumumkan. Dan ikuti pemakluman rasmi bagi mengetahui tarikh pengkreditan, kaedah penggunaan dan butiran yang berkaitan. Banyak sebenarnya kita nak cakap berkenaan dengan belanjawan 2027, tapi sebentar saja nanti. Baik, kita dengar lagu ini, Terbang ke Borneo. Pada siapa-siapa rakan-rakan kita yang berada di luar daripada negeri Sabah ini, marilah datang ke Borneo. Bolehlah datang ke negeri Sabah di Bau Bayu. Sabah FM, bagus bah.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Saya Masha Milan, saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Sabah FM. Bagus bah.
3: Menara Sinurambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roker.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!
2: Sabah FM.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Bagus bah.
3: Ya, Sabah FM bagus bah. Ha, sampai tak ada suara tu sebab terlalu gembiranya apabila dengar Belanjawan 2027 pada semalam. Ini satu lagi berita baik dalam Belanjawan 2027, iaitu penggunaan bantuan SARA diperluas kepada pembelian barangan basah dan segar di 216 pasar tani ataupun tamu di bawah FAMA seluruh negara. Ha, kan? Tentunya ini memberi lebih banyak pilihan kepada penerima untuk membeli keperluan dapur seperti ikan, ayam dan sayur-sayuran. Dan mudah-mudahan inisiatif ini dapat meringankan beban kos sara hidup rakyat, dan yang penting berbelanjalah secara bijak, utamakan keperluan dan bukannya kemahuan. Itu yang penting. Baik, pada pukul 8 pagi nanti kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
3: bah. R&R Relax dan Rehat, anda bertemankan Ella ketika ini pukul 7.38 minit pagi. Dan kepada anda yang baru saja mengikuti kami, terima kasih banyak kerana memilih Radio Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Dan kepada anda yang ingin berikan ucapan ataupun kirimkan kata-kata apa sajalah, bolehlah hantarkan ke nombor 019-440-4848 untuk berkongsi keadaan cuaca di tempat anda pun boleh. Kongsikan anda pergi ke mana hari ini pun boleh. Bolehlah hantarkan ke nombor 019-490-4848. Balik-balik diulang. Okey, baik. Dan ini satu lagi berita yang pastinya menggembirakan golongan pekerja menerusi Belanjawan 2027, yang mana gaji minimum diumumkan meningkat daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan berkuat kuasa Jun 2027, yang mana ini bermakna tambahan RM300 sebulan kepada pekerja yang layak. Walau bagaimanapun terdapat pengecualian yang penting untuk difahami. Perusahaan mikro kecil dan sederhana atau PMKS dengan hasil jualan kurang daripada RM50 juta dikecualikan daripada pelaksanaan kenaikan ini. Dan oleh itu, pekerja perlu menyemak sama ada majikan mereka termasuk dalam skop pelaksanaan ataupun kategori yang dikecualikan. Majikan pula perlu merujuk ketetapan rasmi untuk memahami tanggungjawab berkaitan. Dan tentunya kenaikan ini diharap dapat membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat, khususnya mereka yang berpendapatan rendah. Namun dalam kita menyambut baik kenaikan gaji ini, perbelanjaan juga perlu diurus dengan bijak. Gaji bertambah, biarlah simpanan bertambah dan segala-galanya dapat diuruskan dengan baik. Baik, rindu asmara. Siapa yang merindu ketika ini? Baby Aja Sabah FM. Bagus Pak.

Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.

0: Kota Belu
1: 101.5.
2: Sebentar lagi berita Sabah FM.
3: Bagusba.
4: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Belanjawan 2027 ringankan beban rakyat. Belanjawan 2027 Sabah kekal penerima peruntukan terbesar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzaila Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur menyifatkan belanjawan 2027 sebagai belanjawan komprehensif yang dapat meringankan beban kewangan rakyat. Insentif dan langkah yang diumumkan merangkumi pelbagai segmen masyarakat sekaligus menunjukkan usaha kerajaan membantu rakyat menghadapi cabaran kos sara hidup.
1: Ini juga menunjukkan bahawa ekonomi dan juga kewangan negara begitu kukuh. Walaupun kita berhadapan dengan keadaan krisis yang berlaku di Asia Barat dan juga perang di Ukraine dan Rusia. Belanjawan itu saya melihat membantu semua rakyat mengurangkan cukai, memberi insentif kepada pegawai kerajaan dan juga peniaga-peniaga seluruh segmen masyarakat.
0: Datuk Seri Haji G berkata demikian selepas menyaksikan siaran langsung pembentangan Belanjawan Negara 2027 di Kota Kinabalu. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan ketika membentangkan belanjawan itu berkata, Sabah kekal sebagai penerima peruntukan persekutuan terbesar dengan jumlah RM18.6 bilion bagi tahun hadapan. Jumlah itu menunjukkan peningkatan 6.25% berbanding RM17.6 bilion yang diperuntukkan tahun ini. Selain itu, projek jalan raya di Sabah dan Sarawak akan diteruskan dengan peruntukan RM3.3 bilion. Perdana Menteri